经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Siaran sama Alap Bana Dinakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yang nabar kita semua lagi Dinakan Torong Minggu Demangi Kuma Betul. Tahziah Mei 2026. Semuan kau doang pedemangi Buan Zulkaedah 1447 Hijrah. Lo Sabtu Dinakan. Yang nabar bi. Jadi betul bersama kau di JZ. Dokon biasa lah. Lekas jam telu ngabut no jam 6. Kang kemuap. Baru di semua pusan kami bersama kau siaran Inggeris kau. Bersama kau di JLV. Jadi sambung selek. Kau kiti ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi semangat kak kam. Kau semangat sebab betul konsert wow 80-70. Alah benar song lebar ni. Kau songom tu konsert 80-70 RTM siang Mei 2026 lo Sabtu. Wow, telum pun minit songom dembang itu ta ITCC Mall Penampang. Dong terkelipat bis sebab gaina Dion ramai penyanyi kau. Lekat tak sabar, lekat semenanjung. Kita bing Ramla Ram, Haziq Crosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy, Dania, engkau ban DJ-DJ yang un lekat tak RTM Sabah. Lekat tak Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM. Kau, kita pengen DJ Edith, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Eklay, kau pan DJ Sharp. Kau pan ramai banyak lagi ikut hadiah-hadiah yang dah pasti ni menarik barat jomot ya. Kau, jadi amun kau beng kelapangan teko kau ramai-ramai ngogope songom tu. Ya, insyaAllah setemu mekang Dinakan. Kita ni pondo kau siaran demangnya ke waktu tu siaran sama kau lagu lekat tersoro Arbi Sidik, kebudayaan bangsa. Tersiaran sama.

Dinakan AKT sama-sama makale. Dinakan live lekat ITCC Mall Penampang. Kita pengen DJ Fatin me. Dinakan sama-sama makale. Ian cerita lekat me ITCC Mall betiru Sampangan konsert. Wow, 80-70. Alah benar so kok. Jap kale ti sama-sama.

0: Siaran Sabah FM dan tiba masanya untuk slot Silang Budaya Suara Bertemu Suara dan ketika ini saya tidak berseorangan, saya bersama dengan salah seorang penyampai dalam siaran Bajau iaitu DJ Fatin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Arif.
0: Woi, jarang-jarang bersama ini. Biasanya bersebelahan konti saja.
1: Ya,
0: tapi kali ini
1: bersebelahan tempat duduk
0: pula. Okey. Dan okey, pastinya apa ni? Malam ini kita ada konsert 80-70 dan selaku penerbit ya, konsert 80-70 kali ini. Macam mana persediaan untuk konsert malam ini?
1: Okey, terima kasih Arif. Jadi alhamdulillah persediaan persediaan malam ini berjalan dengan lancar, semua di dalam keadaan yang terkawal. Dan sudah nampaklah progres, sudah nampak konsert malam ini dalam 90% persediaan. Kita hanya tunggu tinggal konsert sejak malam ni.
0: Okay, sebenarnya kan kalau kita nampak tu daripada yang beberapa hari sudah kita berkambung di sini.
1: Ya, betul.
0: Dari apa ni, unit teknikal, dari unit penerbitan pun semua bersedia. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat tadi cakap 90% ya. Okey. Sebenarnya persediaan itu rasanya cukupkah ataupun macam mana untuk malam ni? Sebab kita sudah bersiaran untuk malam ni.
1: Alhamdulillah setakat ini semua di dalam kawalan. Kita berkampung dari bulan lalu kalau tidak silap kan. Bulan lalu kita sudah menyediakan beberapa rangka-rangka proses progres semua. Jadi dari segi teknikal dan juga susun atur perjalanan konsert ini, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan malam ini kita nantikan hasil daripada proses persediaan yang telah kita buat lebih kurang dalam lebih kurang satu bulan, Arif.
0: Oh iya. Lebih kurang satu bulan.
1: Ya.
0: Persediaan untuk konsert pada malam ini. Dan apa ini, kita sudah berkampung sini lebih kurang dalam 3-4 hari kalau saya tidak silap.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apa tu, dalam persediaan mana yang part mana yang paling mencabar ataupun orang bilang bikin pening kepala lah.
1: Okey. Dalam semua kerja memang akan ada cabaran kan. Untuk konsert kali ini cabaran yang paling bikin pening kepala. Actually tidak jugalah bikin pening kepala. Dari segi susun atur lagu, susun atur apa ni, layout pentas macam tu semua kan. Clipping, suntingan ataupun suntingan klip AI yang disediakan oleh DJ Hafrina.
0: DJ Hafrina tu ada sini dia.
1: Ya, ada. Wah. Ya, pening tu.
0: Pening kan.
1: Jadi bagi kredit juga lah untuk dia sebab dia yang buat clipping AI semua. So kami bersama-sama artis apa ni, penerbit, kami ada 4 orang kan. Jadi memang cabaran itu dari segi teknikal. Tapi semuanya alhamdulillah lah dapat diatasi.
0: Kalau saya tengok pun dua-dua pun berperanan penting.
1: Betul.
0: Hafrina dengan tugasnya ni, lepas tu Fatin dengan tugasnya begini.
1: Betul.
0: Mana yang urusan AI, lepas tu Fatin mungkin menguruskan persembahan, persembahan artis.
1: Ya, medley lagi.
0: Medley lagi.
1: Itu medley. Alhamdulillah dia mencabar juga di Jarif, tapi alhamdulillah medley sangat menghiburkan.
0: Artisnya berkebolehan ya?
1: Ya, sangat berkebolehan. Jadi datanglah kan untuk surprise.
0: Okey, tidak apa. Baik, harapanlah selaku penerbit untuk konsert 80-70 malam ini.
1: Okey, harapan semoga malam ini dipermudahkan.

0: Dan semoga semua berjalan dengan lancar. Apalagi semoga ini menjadi satu titik permulaan untuk kita semua kan, generasi baru, generasi muda, generasi lama lebih menghargai satu sama lain. So tema kita kan ada retro, ada newbie, ada etnik kan. Jadi tidak kira umur, dari umur berapa boleh datang, berbilang kaum boleh datang begitu. Jadi semoga konsert ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara penyampai, warga kerja RTM dan juga dengan pendengar dan juga penonton yang sentiasa menyokong RTM Sabah.
1: Kita artis yang akan menghiburkan pada konsert kali ini, kita ada si artis batang, kita ada si Dania, kita ada Joy,
0: Ray Kimara.
1: Ray Kimara, kita ada si Siti Bah Jahmin. Semua ini artis-artis tempatan. Yang kan kaling-kaling orang bilang kan. Dan kita ada artis jemputan dari artis tanah air lah. Kita ada Afiq Syazwan, kita ada siapa lagi?
0: Haziq Rasfi dan juga Ramlah.
1: Kalau ikut Ramlah Ram ni, yang saya ingat lagu-lagunya memang sejak sekolah rendah lagi saya sudah pun saya dengar lagu-lagunya, cukup popular.
0: Membesar dengan lagu-lagu Ramlah.
1: Lagu besar dengan lagu-lagunya itu.
0: Kan cuma nyanyi sikit di Syarif.
1: Sabarlah. Nah, tidak apa, malam ni.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Kalau mau dengar suara Ramlah Ram secara live di depan-depan, datang di apa ni, di
0: Grand Ballroom, ITCC Mall Pinampang.
1: Last kali lah, apa pesanan untuk semua penonton yang akan datang pada malam ini?
0: Okey, untuk semua penonton pendengar, datang ramai-ramai ke Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang hari ini, pada hari ini hari Sabtu pada pukul 8:30 malam. Tapi boleh juga datang awal-awal sebab kita ada cabutan petua. Ada hadiah menarik akan menanti anda. Apakah ia mau datang dulu sini?
1: Sebenarnya di depan ini memang sudah ada dua biji dua buah motosikal. Dua buah motosikal bakal dibenangi.
0: Betul.
1: Apa ni, untuk pada konsert malam ini.
0: Betul.
1: Ada satu warna merah dan juga satu warna kuning.
0: Betul, dan antara tarikan selain daripada cabutan bertuah, kita juga ada pre-show.
1: Kan
0: Arif? Pre-show, kita ada mini studio, kita ada juga vendor jualan. Boleh datang beramai-ramai sebelum 8:30 malam. Boleh daftar cabutan bertuah, boleh apa ni orang cakap, supaya dapat seat, dapat tempat duduk.
1: Okay, dan tapi sebenarnya tidak perlu risau sebab kita ni besar juga, dan tapi kalau mau takut tidak tempat duduk, boleh datang awal lah.
0: Disediakan juga kalau kita dapat di dalam, di luar kita sediakan.
1: Selain daripada dua buah motosikal ni, kita ada lagi
0: TV.
1: TV, TV 64 inci.
0: Betul, alat elektronik.
1: Alat elektronik, dan juga kita ada tiket penerbangan. Jadi sesiapa yang belum mau apa ni, belum merasa naik kapal terbang tu, cuba-cuba lah.
0: Bolehlah, kan?
1: Okey. Kita highlight sikit ni pasal kita punya artis malam ini ya. Sebenarnya kan macam Ramlah Ram ni. Kenapa kita pilih dia sebagai artis kita untuk malam ini?
0: Malam ini, kita semua membesar dengan lagu-lagu Ramlah Ram, dan kita sudah tahu sebab kita di dalam konsert ini kita bagi kepada tiga segmen, iaitu segmen newbie, segmen etnik, segmen retro. Jadi lagu Ramlah Ram, salah satu salah satu penyanyi yang mempunyai lagu-lagu malar segar.
1: Dengan suara
0: lunak, suara Ramlah Ram, nostalgia.
1: Yang penting tu dia adalah artis nostalgia tu.
0: Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu titik permulaan untuk kita kan, bersama-sama, bukan saja newbie, bukan saja etnik, tetapi kita selalu menghargai yang lama. Tambah yang lama, siapalah kita di sini, di Cik Arif.
1: Okey, Fatin sebagai penyampai radio di siaran Bajau. Siaran Bajau pukul berapa? Sampai pukul berapa tu ya?
0: Bajau Pantai Barat bersiaran dari pukul 3 sehingga pukul 6 petang setiap hari di Sabah BFM.
1: Alabana.
0: Alabana. DJ Azmi yang jadi MC host utama hari ini. Saya bersama rakan saya DJ Azmi dan juga DJ Z tengah di Konti.
1: Dari siaran Sabah FM pula kita bersama dengan DJ Edit untuk sebagai MC untuk malam ini.
0: Betul. Betul.
1: Sebenarnya kan penyampai-penyampai Sabah FM pun ada juga berada, dan juga siaran Sabah FM pun ada di
0: Grand
1: Ballroom untuk Grand konsert Ballroom 87 pada Betul. Malam ini. Okey Fatin,
0: ya.
1: Kita ni sebenarnya kita mau jemputlah semua para pendengar. Tidak kira siapa-siapa saja, mungkin para pendengar kita ini terdiri daripada
0: berbilang kaum
1: termasuk Bajau.
0: Betul. Okay.
1: Jadi mau juga kita dengar dalam siaran apa ni, ataupun dalam bahasa Bajau, macam mana kita mau jemput orang ramai datang sini dalam bahasa Bajau tu, cuba.
0: Kau Dinakan Arif, pesorong kamu Dinakan.
1: Alapan.
0: Pesorong kamu tiru songom tu. Ngendak konsert tak ATCC Grand Ballroom pukul waktu lempuk waktu setengah lah. Waktu sengah malam, sengah tu ikut hadiah motosikal kau, cabutan bertuah. Jadi kau akan ramai-ramai amat ingin ngendak personaliti personaliti Sababi antara J. Azmi. J. Azmi. Jadi berdayak kiti semua-semua Dinakan, berdayak-dayak kiti Sanang Atai, belagu kiti ramai lagi konsert malam tu sengah tu.
1: Kiti tu ramai, kiti tu ramai-ramai masanang-sanang atai.
0: Bana kiti tu ramai-ramai masanang-sanang atai. Yang penting kiti berdayak atai.
1: Bana-bana ni.
0: Alah bana.
1: Jaga kalau sudah bahasa Bajau.
0: Kita berhenti kan?
1: Baik, terima kasih DJ Fatin untuk slot silang budaya bertemu suara bertemu suara untuk pada petang.
0: Stesen berkembar.
1: Stesen berkembar.
0: Stesen berkembar.
1: Iya, jadi sekali lagi untuk semua pendengar siaran Sabah FM dan juga mungkin ada pendengar kita dari pelbagai bahasa juga siaran Sabah VFM, datanglah beramai-ramai ke Grand Ballroom ITCC Penampang untuk konsert 87 malam ini. Okey, datang awal. Kita mau daftar, kalau mau dapat motosikal, mau dapat television, mau dapat tiket penerbangan tu. Jadi bolehlah, kena daftar dulu ya.
0: Betul. Mungkin anda boleh menjadi salah satu penonton
1: yang bertuah.
0: Penonton yang bertuah.
1: Balap,
0: jadi malabana.
1: Malabana, ya. Itu saya cakap malabana.
0: Malabana, boleh, boleh.
1: Okey, baik sekali, terima kasih. Jangan ke mana-mana, kita teruskan hiburan menerusi siaran Sabah FM. Hujung minggu ini kita dengarkan satu lagu Bajau.
0: Bajau
1: sama. Tajuknya Runsai Sekalian.
0: Runsai Sekalang Pantun.
1: Runsai Sekalang Pantun, nyanyian Abang Aji.
0: Betul.
1: Betul ke itu?
0: Bana.
1: Mana bana bawa. Sama-sama tirkan. Runsai Sekalang Pantun Abang Aji. Sabah FM.
0: Bagus.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Nonom adab giam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allah

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Saya rasa malam mana terima kasih kakak lagi bersama aku di JZ. Dong terkelipat beri dinakan Bali ganti konsert 870 songom tu dinakan Siam Mei 2026 lau Sabtu. Wow, terlumpuk minit songom Yunin Ponta ITCC Mall. Penampang dong terkelipat beri iko mana artis-artis yang berbenul kata Sabar, kata Semenanjung go. Kita pengen Ram Laram, Haziq Rosby, Hafiq Sazwan, Ricky Maras, Tipa Jamin, Joy, Kok Pandania, Kok Pan DJ-DJ yang unta, RTM, DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Ikle, DJ Sharp, Kok Pan Semimon, no, DJ-DJ, tak RTM, kok ramai tukar-tukar pay, staff-staff, kok. Jadi, dong tu kelipat pay, semua-semua kita ramai-ramai yang go pay, sebab, ikut mana hadiah-hadiah, cabutan bertuah, senedion, okay. Nanti, yang pun hadiah utama ni, si pay pergi tuan mai, dua buah, mutu lepas saya ben voucher rafting, lepas saya bengen tiket lemiang, lepas saya bengen TV iko bana. Jadi amun kam ka bertua ngogo kembali nak kan dong terlipat li QRB kang kekan musing ke wile ko mana tau orang mitua ko posok paper cuma jadi nak kan nyak paya maya di yen yen jadi amun kosan-kosan pe pe kam ramai-ramai atak grand ballroom ITCC penampang stumu mekang dinakan. Nah, terus jawab bersama kau kami di Magi Kumpul tak siaran sama Alap Bana Kamboy ni sini kali cerita ni bebas sama kau DJ Fatin sini kau DJ Awang Arif. Aha. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita akan mekali abar si me bersama kau DJ Azmi. Sebab DJ Azmi yang akan MC pan me salah dangan songom tu. Jadi kita akan kali kang legata DJ Azmi lebih kurang 4.5 lah bagi pasang ti. Sama-sama kita telefon kudu lau yin cerita ni mu eh. Okey, kita break kau lagu legata Sararos dialik kau pan jomo kedua legata Sarasahir Kuluk. Dua buat lagu sutan tak siaran sama. Labana. Labana.

0: Jualan Rahma Madani akan benuat mentelur diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siang Januari 2026.
1: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Terima kasih akan kakak-kakak yang bersama ke DJ Azim 42 minit kemuap. Kau sekejap lagi lah, 4 sangat kita akan bersama ke DJ Azmi live lekat ITCC. Dina kan? Terima kasih terpengandakan semimon. Engkau pandang terkelipat di songom tu. Songom tu balikan ku. Songom tu konsert 80-70. Sambangan Loko Wampu RTM sebenarnya konsert terbenuat ko. Siamai 2026 lo Sabtu Nempuan lo wau terlumpur minit songom tak ITCC Mall Penampang. Yo bin artis ram-ram Haziq Rosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Dania, Kiti Pandu Bengen, DJ Lekata RTM Sabah, DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Ikhle, Kopan DJ Shop, Lekata Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kopan Keningau FM. Jadi mengenakan yang un sikot-sikot mi tu tak ITCC tu dong terlipat linggo go tak Grand Ballroom ITCC Penampang songam tu dina kan. Go kita ngedak konsert 80-70 sebab iko mana hadiah-hadiah yang bersenen dion. Lek gai dina kan nah. Tak konsert tu sendir dion untuk dina kan semua dong terlipat ni QR bijokang mereka scan gaya kena dion kang me scan eh scan bi lepas sekarang ya nama rajamin nak bi screenshot bi lepas sekarang gaya akan mau lekat me jadi dina kan ah engkau pan sebagai panduan bangun dina kan semimon ndak di keadaan cuaca dan mangi kemuap tepian kita ngendak dembila Sabah betiru si berpenuluh jam 3 kemuap sini ya yang tua uran dan mangi kemuap tu bagian Sabah, bagian pedalaman, pantai barat, Tawau, Sanakan Tongot, Kota Kinda Petangan, Kota Bagian Kudat, Kota Merudu, wilayah persekutuan ngabut jam 6 kemuap tu. Lo Sabtu siang Mei 2026 berpenuluak si jam telu kemuap ya Dina Kanal, kata Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kopan Kelestarian Alam. Jadi sentiasa ke diri selalu minggu-minggu jo tungan bi. Salam torong minggu sekejap lagi lepas jo lagu lekata soro Amang Apang tu kita akan bersama ke DJ Azmi yang un tak ITCC betiru tu.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kerita, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau wah buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan di Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Okay, dan akan terima kasih kakak lagi ya bersama kau DJ Z. Dia bagi kemah betul 4.30 dokon barat aku sini. Kita akan mekale yang kasih go cerita DJ Azmi yang bertiru unta ITCC Mall Penampang. Sama-sama kali ti yang barat Azmi dia bagi kemah terusan ti tak DJ Azmi.
3: Ya, terima kasih Hizi tak konti Sabah VFM. Jadi tak kemuap tu, aku ingin muan dembuak pabaran yono konsert 80-70. Anu pinerun tak dembang itu, siam Mei 2026, lo sabtu tak Grand Ball Room ITCC Mall Penampang. Jadi antara artis yang akan buat persembahan tak songom tu, yono Afiq Syazwan, Haziq Rosby yang sedang tekale ti betiru tu, Kokpan Reki Mara, Siti Pajahamin, Dania, Joy, Kokpan Istimewa bersama kok legenda. You know, Ram lah Ram. Posok percuma jadi belipan sama-sama kok kami tak kemap tu ngempon pukul siam songom tak ITCC Penampang. Nyon tiket, nyon payak ni apa yang beli nian. Terus juga go tak join ball ITCC Penampang. Tak songom tu, pukul siam songom. Jadi, dong lupa untuk teka ramai-ramai kerana iko hadiah-hadiah istimewa. Hadiah-hadiah cabutan tiket bertuah untuk bangadinakan yang teka sama-sama ngeraih. You not low RTM ke Wampu, kok pun low RTM Sabah ke Pitumpu. Sangkan no, konsert tu, Nironon konsert 80-70. Okey, dinakan. Jadi, dong lupa untuk terus ramai-ramai ngogo tak ITCC Penampang songom tu. Istimewa ni tak kemap tupan antara hadiah yang boleh berankulah untuk bangun dinakan yang teko. Antara ni yono tiket kapal lemiang. Gedok kapal bari-bari ya, kapal lemiang. Kopan voucher penginapan. Tak ada dangai pusat penginapan. Kopan istimewa ni lagi bengen mutu. Mutu dong buat mutu. Sienka yang bertuah songom tu untuk kulit mutu eh. Jadi tekan ramai-ramai. Kena posok percuma ni apa yang mayat ian-ian. Okay? Jadi songom tu pan kambuli setemu kau bangan DJ-DJ RTM. Antara ni lekat Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Sabah FM, kok pun istimewa ni lah. Lebih istimewa lah kok Sabah VFM. Boleh bersetemu kok DJ-DJ Kanginan B, DJ-DJ yang ingin bana, ingin bana kam setemu eh kok. Boleh nak setemu songom tu ramai-ramai tak ITCC Mall Penampang. Jadi tukar ramai-ramai tak konsert 80-70 RTM Sabah. Jadi pepulik aku balik tak Hizi tak konti Sabah VFM.
2: Terima kasih DJ Azmi yang anu un betiru tak ITCC Mall Penampang. Kau panam kemerai DJ Azmi ngeruas salah dengan MC songom tu lekat tak Sabah VFM. Jadi sian un masa kelapangan boleh no tukar ramai-ramai pesorong kam dinakan.

Menara Sinurambi tekilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopan boy penebuat lekat besi kopan ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Keluaan motor lau, petenap kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

0: Pertukar tajuk-tajuk akhbar kemuap tu. Perdana Menteri ngumum peruntukan lebih 32 juta ringgit mempenik penanggungan Pulau Bangi. Sabak medaras ekonomi lat nutan pematagapan sektor utama. Assalamualaikum, kawan salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy oleh Dium Akhbar Sabah VFM. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim mengumum peruntukan khas lebih 32 juta ringgit untuk mempenik penanggungan tak Pulau Bangi Kudat. Entah dapat pengpastian bangan pertemban tak Pulau Tok Oyo Malaysia tu niat ketembanan lekat tak arus penanggungan negara. Peruntukan Nutan Kerajaan Persekutuan Kawapan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu ngerangkum penanggungan alun-alun, jembatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan, kopan, kemudahan jeti. Projek terbiak ngerangkum mempenik taraf pelan kopan jembatan tak kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran, kopan Bayangan Laut. Alingnang penambah 8 Balai Polis Pulau Bangi kopan fasiliti kesihatan tak klinik kesihatan Karakit. Nutruak senarai projek mempenik taraf asrama skul tak Pulau Bangi kopan Pulau Balambangan. Pelaksanaan projek A Skait Kok Keselamatan Kopan Pertahanan Lat oleh Kementerian Pertahanan Kopan mempenik tarap jeti awam Karakit tak terminal feri. Beliau berucap tamaidan ramah mesra Perdana Menteri bersama kok penduduk Pulau Bangi tak kudat. Perdana Menteri Panut ngumum sumbangan tambahan kerajaan berjumlah dikau 25 juta ringgit ia akan terus laras agensi India Pejabat Menteri tak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dana IPAN akan muan kealapan tambangan penduduk nutan pelaksanaan program pendidikan pengupayaan institusi teknologi gadung kesihatan kopan penanggungan insan. Dia mentagap jaringan keselamatan kopan kemudahan kedemangian tak kawasan pesisir perintah panut ngelulus peruntukan de juta ringgit untuk mempedik tarap jeti tak kampung Dogoton untuk kegunaan bangan penduduk kopan agensi pedaras kuasaan. Datuk Anwar negas kedudukan geografi Pulau Anu Tio ngai ko alasan untuk komuniti tak kawasan netarus ketembanan. Sebalik ni, Perintah Madani ngentan tanggungjawab Oyo dia melah nasib seluruh rakyat nyak ngiro tungan penempatan gai. Diom perkembangan ahli Perdana Menteri PAN ingin prestasi SMK Bangi penetingkat supaya skul tak pulau terpencil tu jadi contoh kecemerlangan pendidikan luar bandar Kopan Pusat Penanggungan Modal Insan. Bangan anak-anak tak Pulau Bangi, insan pan temban tak kawasan paling tio, tak lok, buli berjaya sekironi, benuanan tumpuan serius diom pendidikan. Datuk Anwar marak, pendidikan bengen kualiti ngai jok buli ngubah keluman bangan pelajar, lekat tak keluarga miskin, tapi pan berkebuli gai numbang tak keluarga, kopan masyarakat setempat. Beliau berucap tak maidan ramah mesra Perdana Menteri bersama kok masyarakat setempat Pulau Bangi. Perdana Menteri Panut maku pengetua SMK Bangi Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Kopan Pengarah Pendidikan Sabah, Kopan PIBG School, Nadion Laporan Selan Lingkak Tambahan, dia mempenik prestasi sekolah diom timpu 2 minggu. Perintah pan sedio ngendak bana-bana keperluan tambahan SMK Bangi, ensan pan pihak sekul pan boy netapan sasaran tarang dengan pastian pencapaian pelajar menik berbanding kok tahun sebelumnya. Perintah lat akan tarus medaras ekonomi lat nutan pemetagapan sektor utama dokon kok pertanian, pelancongan, perindustrian kopan ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Marak, selain tumpuan tak pertemuan ekonomi, Perintah Lapten komited dia metagap penanggungan modal insan, nutan peningkatan pendidikan, kemahiran, kopan kebulih pasaran tenaga kerja tempatan. Beliau berucap tak sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ucapan beliau penetekoh oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Johniston Bangkuai. Nutan Datuk Haji Ji, sambutan Pesta Keamatan Semimang ni bagi signifikan ke usah Perintah Lat untuk mempertabat kekoyoan warisan kebudayaan kopan kesenian rakyat Latu. Perintah Lat pan sentiasa dukung sampangan kebudayaan anu jadi platform dia berdaras perpaduan masyarakat anu berbilang kaum.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Dinakan assalamualaikum, salam Malaysia. Mari kita kakak lagi dia siaran sama Alapan. Dia segmen pemepusan untuk edisi Demangi Kemop tu siam Mei 2026 bersama ko 20 Demangi Bonjol Kaedah 1447 Hijrah. Lau Sabtu dinakan kita dia segmen mene-mene lagu. Jadi sembang aku maku bangun lagu tulis bi betiru tu Kita baru sipan masang live TikTok. Nah, rungai pun sorot ko. Kita baru pun masang live TikTok tu. Terima kasih yang hendak kita buat di petiru tu. Ko baru di sepasang ti. Jadi am ko maku lagu. Tulis bi me, tap-tap pido sambil-sambil terima kasih like, boy komen, ko share, ko pun boy follow kita am pun live TikTok untuk sahabat BFM dia panggil kemap tu. Yang kali kita dekat mem rumah petiru tu. Am ko maku lagu, tulis bi jo me tak kita am pun komen ya, pasang ku terus. Likas kam. Laju kam. Sen paling laju me. Tulis pasang ti terus dinakan ah. Jadi terima kasih tak bangan dinakan. Waalaikumsalam melobo. Sompoton. Yang lagi itu Syap Petrosa. Leis. Yang lagi ngedak kita itu Mamat. Jai Biru Joy. Yang nabar. Yang ngedak kita dong terkelipat be sebelum Sebelum kita masang bangan lagu dinakan semimun abar alap. Tetaplah berusaha. Waalaikumsalam. Dong terkelipat be dinakan songom tu konsert 80-70. Yang berlangsung tak jam wow telumpuk minit songom dinakan Asia Mei 2026 betiru lah Sabtu tak ITCC Mall Penampang tunggu ni tak Grand Ballroom ITCC Mall Penampang kita bengen artis-artis dekat tak Ramla Ram Haziq Rosby Afiq Sazwan Ray Kimara Siti Pajahamin.

Joy, Kok Pan Dania, Kok Pan kita meluak, DJ-DJ lekata RTM Sabah, kita bengin lekata Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kok Pan Keningau FM, ramai bana akan ngerembiak songom tu sebab gaya nedion ikut bana hadiah-hadiah yang pasti ni para jemur lumayan yang menarik bana. Di mana tahu kalu-kalu kok nit. Nah, nit mutu eh dua kau lagi eh ko. Sendi kau pas syukur nanti bengen TV lagi. Iko mana yang pun hadiah-hadiah cabutan bertuah. Jadi kau mesti QR ah, QR no pana. Yang ada orangnya scan jo, scan jo ngogo kampe ah, me tu ngani taite sisi menjata eh. Ta grand ballroom eh. Amin kami yang arati tilau ku mengogo pegang ah. Terima kasih Bang Andin akan semimon. Okey, ana si info ni dikit ko. Info ni dikit yang pasal konsert 80-70 tu. Jadi kita break dulu dong ko lagu yang pernah aku lagi tu para sida. Selamat kemop DJ Ling ni. Ngon lagu kau ni jujur maku eh. Maku eh lagu eh yo. Insyaallah pasang ti. Kita terus berayak. Tak seran sama. Alap panas.

Kembalikan lagi bersama aku DJ Z. Dinarkan ke Muab tu. Tak siaran sama Alap Bana. Dia bagi tu aku lagu tu. Ha, ramai Bana game aku lagu tu. Ko. Ha, nasib sempat ko. Bawa ni lima. Telung-telung minit ke Muab kakak lagi bersama aku DJ Z. Tak tolong ke Muab tu ko. Dia minggu. Dia suara aku pula terdiu tu. Jadi insyaAllah mahu kau makan bersama aku DJ Azmi lah. Ariat kiti. Okey. Bian ke bian pun terima kasih. Bian terus setia bersama aku kami. Tak sabar BFM. Siaran sama Alap Bana yang hendak kita letak live betiru tu. Terima kasih boy komen, share ke pun boy follow. Okay, yang mekali kita main merumahnya na Barbie. Sihat kapan? Amun kamben masa-masa terluang baraga ini bahasa apa? Baraga ini nantu noling sama nak. Okay, beragam-beragam kita ke. Terima kasih. Dong terlipat pisang om tu kita pengen konsert 80-70. Konsert 80-70 tu betiru siam Mei 2026 tak lau Sabtu. Wow, telung pun minit songom tak ITCC Mall Penampang. Kita pengen penyanyi-penyanyi le kata Ramlaram, Dokon Kok Ramlaram, Haziq Rosby, Apik Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Kok Pandania, Engkau Pan DJ-DJ le kat Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kok Pan Keningau FM. Kok Pan sudah pasti ni Iko Bana hadiah-hadiah yang bersenar Dion. Hadiah bok-bok, hadiah utama ni kita pengen mutu dua kau Dina kan. Aha, jadi adakah kamu cuma bertuai ngogo kempe Dina kan atau Grand Ballroom ITCC Mall Penampang posok percuma kita sama-sama ngogo pekangas temu kita. Okay, lepas kita berakhir kau lagu yang berpernah aku lebangan Dina kan didembangi ke muap tu lagu dia kata Sarah Zali Ar ngupi tak diom turi sambil-sambil turi sambil-sambil ngupi. Ya, betah aku nyampe ngupi. Lepas lagu dia kata Sarah Una Shim kasih pemeran bepa aku mama wadai si enggak pan dinakan ti join me Jimin syoko sempat yang aku lagu enggak ya aku bansi tapi kau satai ko ai semen banana si go tarus jauh sama kita siaran sama.

0: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie-xie.
3: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no ke ucap terima kasih.

Terima kasih Dina Kang Kitty. Baik, kurung-kurung dekat sini lagi jam 3. Kau ngabut ntorong no, lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana dong terlipat mi songam tu konsert 80-70 siang Mei 2026 lo Sabtu Dina Kang. Wow, 10 minit songam ta ITCC Mall penampang kita pengen Ram Laram, Hazi Crosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Daniang, Kopan, DJ-DJ lekata Sabah FM.

Masa lagi habalahat siaran bajau hiling sama. Dengan hina witi makale habalahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka kuai dalam sani mereka berbelah sababi FM siaran healing sama. Tinaglan makabal mustahak. Perdana Menteri Matuan peruntukan labi telumpu maka sejuta ringgit pemasung pembangunan Puk Banggi. Sabah matotog ekonomi lahat amin pemakansangan sektor utama. Habal selengkapnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Matuan peruntukan khas labi telumpu maka sejuta ringgit pemasung pembangunan Mapuk Banggi Kudat peminta damajari badan penduduk Mapuk Ahayap paling ahayap Malaysia membalakan keremulihan min arus pembangunan negara peruntukan min perintah poon maka unit penyelarasan pembelanjalan ICU Jabatan Perdana Menteri amua pembangunan lanhea jambatan kesehatan pendidikan keselamatan maka kemudahan jeti projek KE amua amasungan tarap lan maka jambatan maka kampung Limbu Laut Kapitangan Damaran maka bayangan laut sedimina mahap lagi balai polis Pubanggi serta kemudahan kesehatan maka klinik kesehatan kerakit Orisamni pasod merem projek masung antara pasrama iskul mapu banggi maka puk balambangan pembelanjalan projek mengenaan keselamatan maka pertahanan negara hek kementerian pertahanan serta masung antara jeti awam kerakit 7 terminal feri belahiling merem mairan rama mesra perdana menteri maka penduduk puk banggi makudat. Perdana Menteri Risam Matuan penabang tambahan perintah rakai puan 2.5 juta ringgit hekana. Hei akan dipagrasali agensi Mario Upis Menteri Majabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Dan hei akan muan kehapan 7 penduduk kemin pembelajaran program pendidikan, pengupayaan institusi, teknologi hijau kesehatan maka pembangunan insan. Untuk matotok jaringan keselamatan serta kemudahan alau-alau makawasan bihingan tampe perintah risab ama peruntukan rakyat juta ringgit untuk masungan tarap jeti makampung Dogoton untuk pinakai penduduk maka agensi penguat kuasa Datuk Anwar Nuasan kedudukan geografi atau pagelahat pu ia lawak ngai ka alasan untuk banan mandusia makawasan ei karamulihan min pembangunan Kompain perintah madani, angantan tanggungjawab pahaya mukbukan sukun sekalibut rakyat mbalamene kawasan penempatan atau peringanan sigam. Madam perkembangan sedih Perdana Menteri, bilahi kok pencapaian SMK Banggi di Konopan kok iskul mapu ia paling lawakinan menjadi contoh kecemerlangan pendidikan luasan bandar serta pun pembangunan modal insan. Anak-anak mapu Banggi insan pun patah nama kawasan anu paling lawak min kehekaan menjadi berjaya bang ia ini pikiran toongan-ongan madam pendidikan. Datu Anwar ngahaka pendidikan, ia taga kualiti ngai kehal mampu aminda keluan badan makanak iskul min keluarga miskin risa menjadi sigam anabang 7 keluarga maka badan mendus siap mereka melahat. Beliau hiling mereka mairan ramah mesra Perdana Menteri maka masyarakat mereka melahat Puk Banggi. Perdana Menteri di Sabah ngamuk kok pengetua SMK Banggi Upis Pendidikan Daerah PPD Pengarah Pendidikan Sabah serta PIBG School nadihan laporan pasal akal tambahan untuk ngonop pencapaian iskul ia mereka timpu 2 minggu. Perintah sediangan tak keperluan tambahan SMK Banggi sagok pihak iskul seperlu sama top-top sasaran ia telak koma jari pencapaian makanak iskul pak ngonop makbidda bayi tahun sebelum itu. Perintah lahat akan luhi matotog ekonomi lahat min pemakansangan sektor utama but pertanian pekpesialan perindustrian ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Ngahakah sedi minan pinikilan merem soal kasongan ekonomi perintah rusam magmot-mot makansang pembangunan modal insan. Min kasongan pendidikan, kemahiran serta keboleh pasaran anggota hinang tempatan. Beliau hiling merem sambutan mairan keamatan peringkat daerah Tuaran, Madewan Sri Sulaman Tuaran. Jam depan beliau pina sampai pembantu menteri 7 Ketua Menteri Datuk John Easton Bangkuai. Yuk Datuk Haji, mairan pesta keamatan asal suku Patalua maka pengilangila perintah untuk memertabatkan kekayaan warisan kebudayaan maka kesenian rakyat melahat titi. Perintah lahat sedan hokong sambutan kebudayaan yang menjadi tempat matotok pertakupan badan manusia indah jenis bangsa.
1: Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sabah akan ania pon pembangunan bakat Sabah STDC merem tim pembalan togol. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan ngaka pusat senti penagnaan akan pinania mako tekina baloi akan meluas sanggau tahinang ia menuan kandak industri. Beliau nasan Sabah masih lagi ania kunitan ketidakpadanan banan hinang lagi-lagi mekenaan kemahiran. Kadar ketidakpadanan kemahiran ini laporan anekot 40.7% maglabi min kadar nasional 43.8%. Kadar ini menjadi sabab bahaya kegraduan maghinang walosan bidang kelayakan peminta damon kesan 7 produktiviti negara. Beliau ngakabit tebai pain ngerasmian karnival lindung kerjaya My Future Jobs lat sabab dong berumpu makan nom ma SICC Kota Kinabalu. Untuk menuan keperluan amak tanom maka magipat malahat titi. Pemeluasan bibit tinanom dipatotog min pusat penanoman bibit kontan malagud seberang tenom. Menteri Pertanian Perikanan maka industri makanan atau MAPI Datuk Jamawi Jaapar ngaka poneng amuan inda ginis-ginisan bibit kontan ia rapuna kementerian. Epasodna gandum ternakan suwan rakayu suwan 2 suwan 3 maka metro. Amak tanom ya bilahin nanom gandum untuk pinakai pekakan atau kinakan lipatan menjadi menghubung maka kementerian untuk angak bantuan bekalan bibit tinani. Mapi akan nama salih-salih maklumat keperluan sekabak kawasan sebelum dipatuan 7 pihak makanaan kok menjadi pinegaraan penanoman nihinang labi tahatul. Penghatulan ma peringkat reok perlu pinatotok ko majari pembangunan akan terpelanjal labiannya hasilna. Sebagai Menteri Pembangunan Luasan Bandar Datuk Rubin Balang anu pengurusi jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKKK sidararan magmusyarat salisalim ka penduduk untuk ngahatul pembangunan kampung. Datuk Rubin ibak baipain melanjal pengendean wati ka pemenean 794 pengurusi JKKK untuk dun tamparuli ma tamparuli. Proses pemeneane maka pengiktirapan de Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemenang jawatan kuasa kampung paling akhir kamag Sumbia. Adun Tamparuli, Datuk Si Panglima Wilfred Badius Tangau Ngonan pengiktirapan naani yang mendaan bahawa mendusia luasan bandar mampu melanjal proses pemenangan pemimpin komuniti secara tahatul abontol maka magtabang-tabang. Sakabak kampung lagi-lagi makawasaan perempatan ia sidahe ke penduduk na perlu mewujud bomba komuniti. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar titingan wasan akalai mustahak ko melakas tindakan lebih awal bang ia tajari katunuan. Pemintar dapat ilang min kalugian banan alta maka kapatayan. Beliau ngakabitek tujuh hinabuan ikutan badan penduduk ia baik teluak katunuan mablokon nom kampung titingan Tawau. Mari melawatan ia Datuk Nizam di Sabang Indik Penabang Sintunai maka ruan keperluan buti yayasan Petronas min yayasan Petronas tujuh keluarga ia teluak katunuan. Beliau risap nanglitan kantapan pasukan bomba maka bomba komuniti ia berjaya ngawal api min palendet ni kawasan paglumaan ia sukup asosode. Kejadian ketunuan majumaat itu bayi angati 10 hekar luma menjadi sabab boleh mampu makan sah penduduk min siam keluarga halamannya patanaan. Maka pus-pusan habal sampai ke pabalik habal mustahak. Perdana Menteri Matuan peruntukan labi 30 juta ringgit pemasung pembangunan Puk Banggi sabab metotok ekonomi lahat min pemakan sangan sektor utama. Mitena belah-belahat kuap tu ya bin sadihan jenyu ramahin min seksyen berita ehwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambang asa.
3: Konser 87
4: 80 tahun RTM sehe aload maka sungkam ni konsert 80 pitumpu ania bari

Joy, anak dari Sagualo Sangom, siang hari bulan 5, alau Sabtu, ma Grand Ball Room ITCC Mall Penampang. Pasod para suma, risap menjari pinakale noi masaba FM, makaninda min RTM klik risap media sosial rasmi RTM Sabah. Inda ginis hadiah, tamaka hapna ma inggasai atakka batuahan. Magbakita ma konsert walumpuk pitumpu, RTM teman setia anda. RTM walumpuk tahun, rahu, betinaan seumur lumur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maksukuli banget rakan. Masih lagi atau lama kali siaran sama Pantai Timur Hinawiti. Kalau buah idam itu rakan, insyaallah sampai di sang pitu. Jumpa makasa bulan tebulan Zulkaidah harangi bom 414 buka pitu Hijriah Lawiti. Siam hari bulan telu tahun 2020 makan nom masih makwa pari Sabtu. Alhamdulillah. Tinggal-tinggal depan bahan senakan maksud kunikam. Berperan depan kam sehat walafiat saya ai. Baya-baya nalua. Jarnakan namuran abang magharib. Pali buas terahu bang magharib kuha piti insyaAllah. Pagkati saya akan kita maghatir nakan. Mareum haka-haka untuk aiba haka bin ITCC. Makar nakan junudin insyaAllah. Pali buas terahu bang magharib itu.

0: Tababkaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Menjari amene ungkaung kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: masaba bi FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
2: Konser 87.
3: 80 tahun RTM sehe aload maka. Sungkam ni konsep 87 ania barisan artis mantap but naram-naram Afik Sazwan, Haziq Rosibi, Reki Mara, Siti Pajahanim, Dania maka Joy. Anak dari Sagualu Sangom siam hari bulan 5 alau Sabtu Magrand Ball Room ITCC Mall Penampang. Pasot para suma risap menjari pinakale noi masaba FM maka ninda min RTM klik risap media sosial rasmi RTM TM Sabah. Inda ginis hadiah tamaka hapna maingasai atakka batuahan. Magbakita ma konsert 87 RTM teman setia anda. RTM 80 tahun rahu batinaan saumulun.

0: Alhamdulillah, 7 anak rakan kami mohon selamat tunai sumpah yang pada maghrib wainal cukup 6 maka 10 menit jadi rakan tak kakak magbaan-baan ni konsert walumpu pitumpu walumpu walumpu pitumpu rakan ya ni tagan ITCC jadi apa ini untuk kita maka tahu labi banaluko kakak kami nehe kali tahu rahu aibah ani-ani pasampai rakan Junudin min ITCC penampang pakalita rakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarang akhir di pagsukulan sanggam itu siam hari bulan 5 2020 makonom alau Sabtu tentulah kita akan makapagsayo nasab amariang program ya tokoh nabi ni pag-agaran yaitu konsert RTM 8070. Program itu akan jalan-jalan ma Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Kota Kinabalu. Jadi tentu nabot akan dipamuhannya ke media sosial rasmi RTM konsep 8070 sanggum itu akan alas sintongan kita akan makan tak secara magbabaran maka siaran langsung ma platform rasmi RTM dijangkakan nilanjaran konsep itu malisag walu sanggum itu. Sang miturus kita akan kena kahek barisan artis tanah air Tama Suhul yang akan hinang persembahan yaitu artis Ram Laram, Haziq Rosibi, Afiq Sazwan, Reki Mara, Siti Pajahamin, Joy, Makkah Dahnia. Jadi sang miturus sab difahamkan MC yang akan bertugas ma ITCC penampang ada DJ Azmi, DJ Edit, DJ Wanje, DJ Ikle maka DJ Syaf. Difahamkan Ruisa bahaya kain dan jenis hadiah atau makahapna untuk dimenangi mariam acara darutan bertuah atau darutan suku dakahap. Jejahan sangpuk maka tulu hadiah utama grand prize atau hadiah halgaan main penajah khas herakan strategik. Untuk makluman bahan sadanakan kaunter pendaftaran itu bain asal dibuka sangai min lisab 2 kohab maka akan ditutup malisab 8 sanggam itu. Jadi tentu na sanggam itu heka mandusia magtakahan sangai min lisab 2 kohab si hanyonan kaligit-ligitan na hanga baanan nganda artis idol sigam sanggam itu. Hinang persembahan maka ngagaran suku dahap mariom game darutan bertua. Keadaan cuaca ma Allah witi dakit angan dom maka dia rusab madakarangi kawasan ulan na sego halam rusab maka tanggalangan untuk mandusia magtagahan ni konsert sangum itu. Konsep itu dijangka akan nilausan mariom dakit masa lagi jadi asung kita mataka magbaan-baan amalasing konsep walumpu pitumpu. Mungkin itu saja laporan kumin aku Muhammad Junir Nasirin hinang laporan min radio di lokasi RTM Sabah siaran hiling sama pembalik kita ni konti maka DJ bertugas air dalam sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi beteh narnakan bantuk-bantuk luala sik-sik kami. Kan renakan nah, takam bila lugi takam hal bila ini sulih-sulihan ingga tipi, ingga sekot, ingga tiap majajan keke tu. Masih lagi tasau ti boleh sagonom tulumpu maka 7 menit renakan. Jadi pe kam magbaan-baan insyaallah mudah-mudahan lupain saya baya-baya selamat sampai katis hinange sampai katis konsete. Jadi ingga kabar renakan 7P hina bumak pelanan hina bumarem karita kamaya maya murah-murahan selamat magatakka ingga risabanan renakan ia akan ngabahan lu malamania tunggu alamania selesai ni bahan lu na ni anda kamemon banan gesilu ni darutan kok gesilu ara abai nangang goreng daing takalipat pinatayan gara-gara tahu bandal kombal tasau tangan da arnakana murah-murahan dupain kamemon keadaan maluma ya bahan tai bangsa itunggu alamania bandal ko sa palinsahan lagi-lagi na opta plak na. Arna kan data kalipat ni oplak kiluanan ba nan gas lilo bang menjadi darutan tap paling hap ni darutan kok pipe gas arna kan. Mudah-mudahan saya baya-baya papitinan bang data arna kan tunuk manunu na pain kan araran. Jadi naudzubillahi min dzalik mudah-mudahan na pain na saya baya-baya. Na magtakad kam rakan para sumar wala man ni bayaran. Para sumar paso da nitagan bellroom itu ITCC penampang takagam rekana ai pun untuk kam kememon ia pakale ma rem ma siaran sama Pantai Timur tu dua harna kan sya sya amir pengkati sai sanang sabataino pidang mabini angin balasan nang magai napain ka magkarukan sai ruta hal ini am banar ko petak katali-tali ta ya kita magpasanang

Ya nakano enak tak kena 56 maka 5 minit. Tau oh, namura na babu aida tu supaya ikut pala anak kan rakan. Nah jadi enak rakan tak lipat bi. Pangilu kama lekoman keke. Tepat ni penampang ngaiti sisir. Nakan pek kam rakan ngandak keramaian magbaan-baan pasod para sumah. InsyaAllah nakan saya-ay baya-baya murah-murahan. Jadi maksukul ika amin awal sampai ni katapusan nihan babu Aida. Ay rupain amin tanda lagi main tom babu Aida. Bang iya ikan palaan paluas min luma lumangan angan da ay konset ka angan da kalama karamayan ka. Ataupun pingga-pingga saja gawi niat di luna. Bang iya luma niat bahan yang da kok geser na kan. Bang iya ibay na pinatayan baanan ges, baanan plakar na kan. Lagi-lagi bang baya malinsa. Murah-murahan sa ay baya-baya na luwa. Jadi wajan sokong 55 minit. Tambahan ku nangka untuk kamar nakan Sony. Ongka sayang sampai mai itu saja. Pagbakan tam, insya Allah. Ania waktu ania umul magbak pen kita papalik. Jadi sampai magbak papalik. Salam kasihlah sa nikam kami mohon. Assalamualaikum.

0: Kan sen ralon domam salam Lesha Madani. Reno ringo hom yu nahon pamahun on pasukon ku yar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Perdana Menteri dapat tandul reperuntukan nakasail talungo pram rondo juta ringgit apa singkot ra pulau Banggi. Sabah pasingkot ekonomi nu negri mai rendasri akasip kapio. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat tandul reperuntukan khas nakasail talungo pram rondo juta ringgit apa singkot ra pulau Banggi kudad. Itu amarandan ra ulun inayan ra pulau Mayo kapio ra Malaysia hino ika irwanan into ra babal kasingkatan. Peruntukan hino pinalair nu perintah persekutuan am unit penyelarasan pelaksanaan ICU kaupisan Perdana Menteri hunaan apa singkot resangkul jambatan kapiahan penguasan kampinan am kaluayan jeti. Kukula into ra hino papasingkatan resangkul am jambatan nu kampung Limbuak laut kapitangan damaran am bayangan laut. Suai into ra hino papakansen ra balai polis pulau Banggi am kaluayan ra klinik kapiahan ra karakit. Itu nakaya niyo papasingkatan ra intok ayanon nula laing sikul ra pulau Banggi am pulau Belambang. Belambangan paparalanan ra projek kampinan nu pamahunan nu Kementerian Pertahanan am papasingkatan ra jeti nu nasuangan karakit asauk ra terminal nu feri. Iso nambala ra hitu pat majlis pasindanganan nu Perdana Menteri am bayar ra nasuangan ra pulau Banggi ra kudat. Perdana Menteri Pono dapat tandul repanginsupan rinuangan nu perintah sa titik 25 juta ringgit am tampilanin nu agensi raliwin opis menteri rakopisan Perdana Menteri babal nu agama. Usin ni nohuna na paralan program panguwasan papakansayan institusi teknologi hijau kapiahan ng papasingkatan raulun. Suain to rahino perintah na malulus raperuntukan sa juta ringgit hunaan na pasingkot ra jeti nu kampung Dogoton kono ra kaansaya nu ulun kampung emergency pangatkuasa. Rahu kono payori Datu Anwar, perintah madania pokot huang angin sup ra kawin nu rakyat ra aun pono tawoy nu intok ayanon nilo. Perdana Menteri pono asihar ra kaluluan nu SMK Banggi pasingkoton amaya amrayus no asau kratilu onsoy kecemerlangan nu panguwasan lusar bandar ang pusar papasingkatan ra modal insan. Rahu kono payol alaing nu pulau Banggi akalap sumuku rakan sayan kerupo insupin intora babal penguwasan. Datu Anwar nambala penguwasan onsoy minsup angungga rakayahan nula laing sikul intora tayar nu musikin am rayusno minsup rasalupan am nasuangan. Iso nambala rahitu pat majlis pasindanganan nu Perdana Menteri ang bayaran nasuangan ra pulau Banggi. Iso pono na kita akra pengetua SMK Banggi, Upis Kaupisan Pendidikan Daerah PPD, Pengarah Pendidikan Sabah, am PIBG Nusikulan, apalai ra laporan ra timpu 2 minggu, nasungkait ra lako apa singkot ra kaluluan Nusikulan hino. Perintah pono amalair anamimis ra kakasipan ruangin ra SMK Banggi. Sikulan pono akasip apatandul ratoron nilo, kono marandan ra kaluluan nulalain sikul rayus sumingkot, intora taun-taun nakasaili. Perintah negeri rayu sa pasingkot ekonomi nu negeri mayar lako papasingkatan rendasri akasip kapuyo kono pantina naman panambuluyan perindustrian am ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor nambala, so entara patu ra ekonomi, perintah pono apokot huang apasingkot ra modal insan mayar papasingkatan penguasan kain tutunan am keluahan pangkerajaan ra ulun intora hitu. Iso nambala ra hitu pat pengapuan ra pesta kamatan peringkat daerah Tawau, Rulio Kupayo, iso nambala rahitu pat pengapuan ra pesta kaamatan peringkat daerah Tuaran, ra Dewan Sri Sulaman Tuaran. Rahuno pinasukon pasungkur menteri, ra ketua menteri, Datu Joninston Bangkuai. Rahukon upayo pengapuan ra pesta kaamatan, ay tapatan kapayo ra pokot nu perintah negeri, apatan dulu ra kinonsoy nu warisan kaulayan am kesenian rakyat negeri itu. Perintah negeri pono rayus anungkor ra program kaulayan, nintara nakalap apapirot rapang sirulu manu nasuangan na salinut bansa rasaba.
1: Aho hito aringoh miurin to rasaba VFM kasalulan rahumurut.

0: Sabah Kulimanin, Sinora Pusor Papasingkatan Rabakat Sabah STDC Ratimpu Apasitu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Daitu Khairul Firdaus Akbar Khan Nambala STDC Hino Kulimanin Pak Balon Rakota Kinabalu Masau Kraintok Apasila Rapa Keraja Sinora Kaluluan Asawat Sumuhut Rapa Kitakan Nupang Kerajaan Rahukono Poyos Sabah Sinora Kapahanan Keraja Ika Ahondo Rakaluluan Am Kapandayan Nupa Keraja. Kepahanan itu pinabalat na kasuku ra apat ngoperam tulu titik tulu piatus am sinumail into ra panguntawan nu pamahunan yohino apat ngoperam talu titik balu piatus. Babal itu nangiwit ra nas asuang graduan ang keraja ra keraja sua into ra kelayakan nilo undang ngiwit ra kepahanan ra pamahunan. Iso nambalara itu pat pangimpuasan nu karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Negeri Sabah 2026 ra SICC Kota Kinabalu. Babal penampilanan ra peringkat kampung Akasip Konsoyon Poyo hili lako papasingkatan ala peralanan ra onsoy. Menteri Papasingkatan Lusar Bandar Datu Rubin Balang asiha ra pengurusi jawatan kuasa kasingkatan am kampinan kampung JKKK asalok ahutum ambayar ra ulun kampung tumutun ra lakau apa singkot ra kampung.
1: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Datu Rubin Nambala rah itu liwas nampak suku ras surat pelantikan rasiam ngopramapat pengurusi JKKK radun tamparuli ratamparuli. Lako pampilian hino inakunan rendalung nu de Malaysia Book of Records MBOR rapampilian jawatan kuasa kampung rasuang kapeyo ampinaralan asinggau. Adun tamparuli Datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Nambala papatandulan rah itu tatandu nu nasuangan ralusar bandar akalulu ampili rak pemimpin nu kampung meralako tatalay amonsoy. Tukin nu kampung ulu kono intok asuang rapahu na kasip ambal ra bomba community. Adu napas Datu Nizam Abu Bakar titingan nambala babal hino kasip kapoyo apakuloy rapanginsupan na pasi kono pasaw kasalaban am rayus no ahimpin into ra karusakan nukulyamos am kapatayan. Isa nambala ra hitu patno inway pahilong ra ulun nasalaban rapahun ra blok onom Kampung Titingan Tawau. Isorayus no napasukur panginsupan usin am kuliamos kakasipan tukir nu oro into rayasan Petronas. Datu Nizam pono an sukanan raka tulasikan nu pasukan bomba am bomba community na malasa rapuy. Talupahun na solow rapat nu kinabalo kasalaban na sauk ra oro kalimo na kasaili ondo nangiwit ralimungo param rondo nga ulun into rasiam salupan lawan ra intok ayanon. Popornorulio ko po yo aho kasi bonsoy. Perdana Menteri napatandolo peruntukan nakasay talungo pram rondo juta ringgit apasingkot ra Pulau Banggi. Sabah pasingkot ra ekonomi nu negri may rendasri akasip kapiyo. Ini no popornu aho no pamahunan tras Sabah WFMK salulaan rahumurud. Aho yan hili kinumaslaho ri Jenora Mahin. Salam Lesya Madani.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min re mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Yoko pake kansen dalam nomor kami pake-pake. Aku nang kini ngoramon dan dalam kesalahan dalam nomor sahabat BV. Ma, lansan ngoramin kami pake-pake. Aku nang kini ngoramon dan dalam kesalahan dalam nomor sahabat BV. Malu nomino. Aku no onsen saya. Atau aku no konek tokan minum darah yang ditunggu kini ngoramon dalam kesalahan dalam nomor sahabat BV. Pake-pake. Rais kena kawan kini ngoramon kesalahan dalam nomor hindura roh itu. Rasia mari bulan ra bulan kalimo 2002 pramonom ra oro ka onom ma oro ka onom ra minggu itu ampa baga rayus kena kau mera ITCC mall pinampang baga baga kara kono paperlanan mera konset balung opor tulung opor no RTM teman setia anda hino no RTM sabab paralano paga paga ka hino roro hino hino tumalimpun into ra jam kawalu talung opor ngam minit ra londom. Masuang kono tulampos kono abuli alap miun kararan dalom no mayara cabutan bertua. Cabutan bertua paga-paga ka cabutan bertua imunin panawanan kono ra pendaftaran pembatikan ra cabutan bertua mayara konsep balung opor tulung opor itu uman tawani ra pamaparan no paparinda jam ka walu ra londom paga-paga ka ra kono kau kono kivati krenggala miun randalom cabutan bertua. Nah, konsep balung oper tulung oper itu Hinora ITCC Mall Pinampang paga-paga ralo nomino rasia maribulan bulan kalimo 2002 pramonom rayus kena kau merah hino amasuang kono artis-artis pemahunan takam Malaysia puya paga-paga takono paririmbay paririmbay kono ralo nomino rita kam mayar konsep balung oper tulung oper itu anu RTM paga-paga hino sini kono Datu Ramla Ram Azik Rosby Afik Sazwan Reka Mara Siti Pajahamin Joy Dahnia ampio kono paga-paga kono ra DJ dalam Sabah FM Sabah FM ra kono dan dalam konsep balung oper tulung oper itu paga-paga kono ra sino pia kono kaya New Tawa FM sedangkan FM am kedingau FM dan dalam konsep balung oper tulung oper RTM Sabah paga-paga kono ITCC Mall Pinampang. Ayo kena vitamin do kena keluarga-keluarga min sempamahun min paga-paga ka. Mau ikan apa ramai rakon set balung opor tulung opor. Ama kau matong ngam kono kandu karugian min matong paga-paga ka. Raja butan bertuah hinos ya pinabala asino duo mutu paga-paga ka. Mewah kan. Baik kan matong ka. Ra ITCC Mall ra ino tu rakona kawa kemar ra solo ra kota Kinabalu. Ya orang sekarang kini ngota kara dua rimbai kena paham peralana pang kini ngota kara rimbai kasalan rahu nomor sabah BFM imuni kura dua rimbai pang apa apa gagah ini rimbai kasano rimbai itu ria Fizal Famingu rimbai ninggalan pahun tinam bilan am suno rimbai kede Jack Lanjian rimbai ninggalan andra konos ruguang.

Kamaparam 2000 sila kalimo pogonong bidor. Mangkara takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongong. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orur nos.

Yo, apa kata di nomor studio 7 jam katulu dong apa ramon mengamini to London. Ah, rais kena kawan kini ngoramon dalam kesalahan dahun mur paga-paga ka. Kino maya kira live TikTok mai rasa ba BFM. Ah, kino live TikTok mai sabab BFM paga-paga ka kapano rais kena kini ngoramon. Alin kini ngora kesalahan dahun mur kino maya live TikTok mai rasa ba BFM. Mika pi kono maya live Facebook mai kino bati kini nak sabab BFM bigut. Amrai hakau kena kaya ra kesalahan dahun mur kino maya live TikTok mai. Sesuai ra live TikTok aku penuh kena beri yang kini ramon kesaluan dahun murut. Eh no maya ra RTM klik pahaga pahaga kah download mina kena RTM klik dalam telefon mion no. Am sini aku kena line mion, am sini aku kena RTM klik kena di download mion pahaga pahaga kah. Maka aku kena beri yang kini aku kaya ramon dah kena kini aku kesaluan dahun murut sebab dia pemain no maya ra RTM klik. Napo ra jam kabalu talu ngopor ngaminit napo. Ah kau kena kaya napo siaran langsung ah. Kaya aku kena kaya apa kaya rasiaran langsung itu ra ITCC Mall Pinampang ra peralanan ra konsert balu ngopor dulu ngopor nu RTM ra pengapuan kono nu pengapuan ra oro nahanakan nu RTM ka balu ngopor paga-paga kaya itu kono pepinaralanan ra kono konsert balu ngopor dulu ngopor itu nambah ra kono siaran-siaran station nu radio nu Sabah RTM Sabah paga-paga sini kono Sabah FM Sabah BFM Tawa FM sedangkan FM am keningau FM dan dalam nu konsert balu ngopor dulu ngopor RTM itu paga-paga ka. Napa ka kono karing ora hinu maya ra kasaluan daun mulu rasa. Rasa ra maya rasa ba BFM paga-paga ka kono live. Intora ko intora ITCC Mall Pinampang hinu konser na. Rais kono kini ngata kara dua rimba intar jasi di jupiri rimba ninggalan nanda nakasindalo mam sunu kono rimba di Jordan Jubilin. Rimba ninggalan nanda ugar mu apa mapo napo dua rimba hinu ka kono kaya Razanisha. Hinu ra jam katulu talu ngopram tulu ngaminit ra London. Hinu ra kono Azanisha kali mung ngot kena balo mintok-intok ahun dono.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ina okona ngalulum ramon.
2: Baik kapulisok huang am ambo, kenopo ina asalok angkibala ramanmu, hino pai nu angumayar kayahanmu. Aun pono tuotaka, itaka kono yak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oronu ina, rakawi nu ina, intora RTM, teman setia Anda.

Guru Bitara Nadi Negara. Tema pengapuan Ra Oro Guru 2023 ono. Guru Bitara pengumangan pepatandulan Ra profesionalisme keteladanan am integriti. Nadi Negara ahayam rekeng supan mayonu guru ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu nangubas am nanakramun rekeng tutunan kansayan angapura Oro Guru intoramun Ra RTM teman setia Anda.

Yo, apa kena tu rimbai intori jobri lambar. Rimbai ni kelanan dah angin suatu riunina. Berangan amin rayus kena angkin ni koraman dalam kesalahan nahun merah sabah BFM pagi-pagi ka. Hina rata tanu merah studio tu jam ka tulu. Apat ngoporam balu ngamini tolondom. Sana kini ngoro hina kono paga-paga ina yara live TikTok my live Facebook my. Aku no paga takai ina yara live Facebook my pito kila na hi DJ kansan na londom kodo. Pengkonan kansan na londom. Ampe tu inen silian am koyok men tambunan Robert Berto kansan na londom DJ rakon di lo pengkonan ramyun ina yara live Facebook my page my rasa ba BFM. Ami kapi kono lupanan ko reno paga takai ina yara live TikTok my rasa ba BFM. We good. Paga-paga kai no EMM sok. Ai DJ kono kansen alono ma paningkonangan. Kansen alono paningkonangan kono ina yar live sa live TikTok ma alono mino. Rasa ba be fai mami pol la. Kansen alono DJ kono paningkonangan am kansen alono ra kawin urang arang rasa ba be fai monso yar kono ipol. Ipol la paningkonangan ipol ina yar live of TikTok ma alono mino. Bel paningkonangan share live TikTok ma live Facebook ma paga-paga ka. Itu kena rasuam pia kena paga-paga ta karabo kona maya atu malimbay ta ka konang kini ka salona hun rasa ba be fai. Ya Bapak Rais kena kau mera ITCC Mall Pinampang Rao Londomino Rasiam hari bulan kali 2020 promonom. Aku ada peperlanan ra konsert Balu ngopor tulu ngopor RTM RTM teman setia anda. Ini RTM sama baga-baga kau kena nambal. Nah peralan ra konsert Balu ngopor tulu ngopor itu. Ini mara ITCC Mall Pinampang Rao Londomino tumalimpun tur jam kawalu Talu ngopor ngaminit Rao Londom. Rako no konsert Balu ngopor tulu ngopor. Rako no baga-baga Amara, yura sambit ra keke tu. Aku tak kira balu aku kena beli muai. Ha, mera konsert balu ngopor tulung ngopor itu. Amsino kono aku kula cabutan. Ha, cabutan bertua. Ha, abuli kono alap mion paka-paka rahin mera konsert balu ngopor tulung ngopor itu. Bina bala ramon aku kono sino mutu. Ha, cabutan bertua mutu duo mutu paka-paka ka. Amsomi apa yo kono TV. Ha. Moi ka kono ra konsert balu ngopor tulung ngopor ama aku kono aku beli kena amanang cabutan bertua hindu paka-paka ka. Rayu sekarang gini ngotak biar rimbai yang terikun sinantung rimbai ninggalan rondo ralan rondo guang am sunu rimbai rian taluan di pas rimbai ninggalan tatalunon nu akion rali.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Asisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kakawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Ih, kulut kulura siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di paipan ini uang menuning RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.

Yo apa bagar Reno tu nak kasih kutuk rejam kawalu dua ngamini rolon dom. Benang rayus kena masih bikin kini ngoramon dalam kesaluan dahun meras sama BFM. Di nora bulan itu baga-baga kara kono pangapuan takara ilau kamatan rabulan kalimo. Pemahunan takas sabah. Rohit Elias wang kono nambal kono ilau kamatan. Rohit Elias baga-baga kak. Ara peringkat daerah ino ra sambil ra tuaran baga-baga ka dampar liam tiulu ino mara tuaran baga-baga ka kod pangapuan ilau ka amatan amra sambil ra tenom ku mabung baga-baga ka kono pangapuan pura ilau ka amatan doro hitili suno kono ra sambil ra solorana bawan baga-baga ro ya kitili pio kono na manganda kono na paralanan di lora kono pangapuan ra ilau ka amatan 2002 ngopra monom ra pemahunan ta kesaba lansan ita ka kawi ra padro ra pangapuan ta lau kamatan 2000 dongo pramonom itu angiwit rakan saya di takara pasi simpungan taka kawir kono si lulu mampio kono apa singkot pira kono apa mahunan taka sabah mayara kono ilau ilau uman taka puhino ilau kamatan 2000 dongo pramonom. Ya bapak kan napo jam kawalu talu ngopor ngaminit napo agak kona kaya napo siaran langsung ha. Hino karingo karapura siaran langsung nuintor ITCC Mall Pinampang rapa paralanan ra konsert balu ngopor dulu ngopor inu mano RTM paga-paga rapa mahunan taka tu Sabah RTM Sabah kono paralanan ra konsert balu ngopor dulu ngopor ada tanduk kono pengapuan ra oro RTM ka balu ngopor paga-paga rapa kono pengapa paralanan ra konsert balu ngopor dulu ngopor itu rasa nak kau merah ITCC Mall kono paga-paga taka solo rasa bit kota Kinabalu tu aku kono beli moy ahilong ra konsert balu ngopor dulu ngopor itu ra ITCC Mall Pinampang paga-paga ka ino tu mara patalimpun na per jam ka balu talung ngopor ngaminit na kono aswang kono apa ririmba intor pamahunan taka pamahunan taka Malaysia tu paga-paga ka kono apa kono apa ramai pia kono apa ririmba ina pura konsit balu ngopor tulung ngopor itu apa kena kau kaya kena karingora kesala apa konsep balung ngopor tulung ngopor saya mayara live ah siaran langsung mayara mon rasa ba FM rasa ba BFM baga-baga ka rampe kono mayara kono downloadan kono kau kono angke karingora live konsep balung ngopor tulung ngopor itu aku no beli karingo hino mayara live hino mayara RTM klik download tapi nak RTM klik rako na telepon min nama ko kono abuli akini ngora ka sa konsert balung ngopor tulung ngopor mayara live mayara sabar BFM. Rais kan kini ngota kapiara rimbai rimbai inter Steven Jimin rimbai ninggalana gogoton guguangan namsu nong rimbai ri molisikin rimbai ninggalana nama mbulok kasayangan.

Masaga kau manturum mar arah pentas konsep 80-70 Manuai ayuk Rongo kau rasa by fam segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perayuk pemenang uyumon bah Rongo kau am konsep

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2020 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekain supan mayonu guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

Yo pa ni ko na ngayon kung pagkada ka ko na yung live ha Facebook ma yung ako na nangito na bilin roro ino isabing kang guat kansan alondo moro kao nam DJ ko na pa ni ko na kansan alondo kansan alondo rakawin urang-arangan na ko na sa VV mang kini ko kasalondo ko numurut apa si nang nataka onso ya kansan da oro mayo wag na puan da oro kamata noro na panganan ng tao rita ka kawir ko isabing kang guat paningkanangan sabing kang guat ako ni naya live Facebook my page my rasa VV mralon mina ya babagan apo jam kabalu talu ngopor ngam minit apo ko kena apo akayara konsert balu ngopor tilu ngopor hino secara langsung mayar secara langsung hino intor ITCC Mall Pinampang kalau kena pangapa paparlanan na konsert balu ngopor tilu ngopor RTM baga-baga ka. Ampa ni kurang anek bego rapa kata kuno inaira live a Facebook mai in Florida Los Sobon Laurentius akan sen alondom DJ kuno onsoi paning kurang nam sania nia sania nia kan sen alondom ra kuno paning kurang kuno inaya live Facebook my page my rasa WFM ampa lupa ni kuno han share kasong mi kuno han share live Facebook my libe kuno rasu ampa kuno rapa kata karabokon seminggu urita ka sumimpung ang kini ngoro kasalan na hunurut ampa kuno rapa kata inaira live TikTok my paning kurang ramyun arai sekarang kini ngopa ke pagagara kasalulaan rahun murah sabah BFM matok penungan untuk menggunakan kini ngorang mun dalam kesalulaan rahun murah sabah BFM ya orang sekarang kini ngotak biar rimba-rimba intori si tipe jahamin rimba ini ngalan sumila po bulan ini sanggulan pari rimba era konsert mayara konsert pari rimba era konsert balung ngopor tulung ngopor itu ini ora napo paralanan ra jam kebalu talung ngopor ngaminit ra itu sisi Mall Pinampang ini rimba ini ngalan sumila po bulan namsun rimba ini inusandara rimba ini ngalan ra pilat rahaling

Yo pa pagana per jam kavalu talu ma pulang minit napa aku kena kaya napa intora ITCC Mall pa pagagar pa peralanan. Konsep balu ma pertulung ma perihin nama ya rasa secara langsung. Mohon ras kesaluran rasa pa BFM pa pagagar. Sekarang kini ngota kapera rimbai, arah jodoh kita ngota kapera rimbai intora ya biangka tentang mifazian yang berani bening kelana kasing ketan.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Asisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semua? Satu kali lagi, apa kabar semua? Wuhu. Bersama saya DJ Azmi dari Sabah VFM.
1: Dan saya DJ D dari Sabah FM.
0: Anda sedang menyaksikan konsert 80-70 RTM Sabah. Wow, wow, wow, wow, wow. Malam yang menghimpunkan kita semua. Sejarah, muzik. Dan kita semua dapat berkumpul malam ini meraihkan 80 tahun Radio Televisyen Malaysia dan 70 tahun Radio RTM Sabah, Edith.
1: Ya, dan selama 8 dekad RTM dan 7 dekad RTM Sabah bukan sekadar menjadi suara di radio tetapi juga menjadi peneman anda di kaca TV dan juga inilah sebenarnya menjadi saksi untuk perjalanan kehidupan rakyat merentasi generasi, Azmi.
0: Betul, sebentar tadi kita telah pun dihiburkan dengan persembahan pembukaan dari kumpulan Artems dan barisan personaliti RTM Sabah.
1: Ya, dan sebenarnya malam ini kita menghimpunkan pentas konsert 80-70 dengan barisan artis yang malar segar sehinggalah menjadi segar sehingga kali ini.
0: Ya, kita ada Dania.
1: Kita ada Joy.
0: Kita ada Reki Mara.
1: Kita ada Siti Bajahamin.
0: Kita ada Haziq Rosby.
1: Kita ada Afiq Syazwan.
0: Dan tentunya legenda tanah air negara, Ramlah Ram. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Baik, sebenarnya kami bukan berdua, bukan juga bertiga, bukan juga berempat, tapi Edith,
1: kita berlima bersama dengan DJ-DJ RTM Sabah. Jadi Azmi, jom kita perkenalkan DJ-DJ kita RTM Sabah.
2: Baik, terima kasih Azmi dan juga Edith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam ITCC Binampang.
3: Wow.
2: Saya Wan J dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
4: Dan saya Ikhlas Jamie dari Sabah FM, bagus pak.
3: Dan saya Abang Syaf dari Sandakan FM bersamamu.
2: Selamat datang sekali lagi ke malam yang paling retro, paling gempak dan paling dinantikan, yaitu konsert 80-70.
4: Dan pastinya kami bertiga akan bersama dengan anda menemani anda dengan pelbagai persembahan terbaik malam ini. Anda sudah bersedia? Wow. Ya,
3: sebelum kita mulakan konsert 80-70 kita malam ini, kita mau dengar dulu sorakan yang padu daripada penonton-penonton yang hadir di ITCC Penampang pada malam ini. Mana suaranya? ITCC, are you ready?
4: Mantap.
3: Sama-sama kita meriahkan konsert 80-70.
1: Kita dapat rasa kemeriahan, kehangatan malam ini, Azmi.
0: Betul, istimewa malam ini juga. Kita turut berbesar hati dengan kehadiran tetamu istimewa kita yang berusaha, Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah bahagian program Radio RTM. Selamat datang ke Sabah. Wow, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami malam ini. Seterusnya, tidak sah kalau datang Sabah tidak rasa makanan etnik Sabah.
1: Ya, bolehlah round-round lepas ni, Azmi.
0: Kita bawa jalan-jalan lah, okey?
1: Jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan.
1: Okey, dan juga turut bersama dengan kita pada malam ini, yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang pembangunan penyiaran Sabah selama ini.
0: Dan juga kepada seluruh barisan pengurusan RTM Sabah, rakan strategik, penajah, dan semua pihak yang bersama-sama menjayakan konsert malam ini.
1: Iya, dan Azmi, tidak dilupakan juga kepada semua penonton, pendengar yang setia bersama dengan kita, Azmi, dalam konsert 80-70 pada malam ini. Berikan tepukan gemuruh.
0: Wow, baik. Sabah, are you ready? Padu. Again, are you ready? Baik, Edith, persembahan yang pertama ini.
1: Ya, dan persembahan pertama sebenarnya pembuka tirai kita pada malam ini, beliau merupakan juara bintang RTM pada tahun 2007. Dan juga pernah mengharumkan nama negara di Asian Golden Melodies Festival pada tahun 2008.
0: dengan vokalnya yang mantap dan pasti membuat anda semua bergoyang. Terimalah Ricky Manah.

Sudah puas ke belau? Bila saya bilang RTM kamu cakap tetap di hati, boleh? RTM tetap. RTM tetap. Inilah yang dinamakan. Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Satu kali lagi semua. Ini dia dinamakan semua. Inilah pukulan RTM. Roy and the gang, saya persilakan Anda semua sebagai kesyukuran.

Jangan kemana-mana. Hadiah utama menanti Anda dan mungkin ada hadiah penerbangan ke Hong Kong tidak pulang-pulang. Thank you.

0: Selamat ulang tahun ke-80 buat RTM. Terus maju, terus berjaya.
1: Erakan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Baik, anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70. Wow. Ya, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami untuk menyaksikan konsert 80-70 malam ini. Dan sebentar tadi kita telah pun menyaksikan klip video Janaan AI yang memaparkan barisan ketua pengarah penyiaran RTM sejak tahun 1946, iaitu Betul. Tuan Jackson, sehinggalah yang kini, iaitu yang berusaha Encik Ashwat Ismail. Sekali lagi, berikan tepukan yang gemuruh untuk kesemua tokoh penyiaran negara kita.
1: Wow, okay. Baiklah, sekarang ini kita ingin beralih kepada persembahan seterusnya.
0: Ya.
1: Ayo kita kenali dahulu mereka yang menjadi jantung kepada muzik pada malam ini.
2: Ya, kita akan

0: gabungan suara harmoni yang melatari setiap persembahan pada malam ini. Kita perkenalkan kepada anda,
1: La Dolce Voices. Wow, memang padu dan memang juga padu. Hebat. Jadi kita mau try lagi dong punya suara di belakang nih.
2: Iya.
1: Adakah anda masih bersama Konser 80-70?
2: Suaranya. Yang di hujung sana, adakah anda sudah bersedia untuk persembahan yang seterusnya?
1: Wow. Oh, kurang power, kurang power. Jangan kalah, sekali lagi. Konsert 80-70.
2: Yes.
1: Mana suaranya?
2: Wow. Ya, begitulah.
1: Mantap.
2: Untuk juga meriah pada malam ini.
1: Begitulah. Jadi, Wan, kita teruslah dengan pengenalan barisan pemuzik dan penyanyi latar tadi kan.
0: Sudah selesaikan.
1: Teruskan dengan artis seterusnya lah. Beliau ni pernah merangkul anugerah persembahan terbaik dalam anugerah lagu Sabah VFM 2025.
0: Sabah VFM salah satu stesen radio yang ada di Sabah ni kan.
1: Betul. Mantap. Jadi dengan dua lagu yang bakal dipersembahkan, kita persilakan Siti Pa Jahalin.

Assalamualaikum dan juga salam satu suara satu jiwa. Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Saya doakan kepada semua para penjelajah RM Sabah yang akan mendaki Gunung Kinabalu esok 7 hari bulan April dapat mendaki dengan jaya ini. Sebab anda semua yang akan meletakkan logo RTM 80 tahun di kilometer 8 sempena RTM 80 tahun. Jadi saya doakan dan saya ucapkan semoga semua yang berjaya, iaitu kepada DJ Rugby Sabah FM, DJ Kakachi Sabah FM, DJ Aziah Sabah FM, DJ Rafiq Sabah FM. Kemudian kita ada DJ Wan Sanakan FM, DJ Peter Sabah VFM, DJ Claire Keningau FM dan juga DJ Wan J Tawar FM. Jadi semoga semuanya berjaya dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Jadi all the best kepada semua para penjelajah RTM, iaitu RTM Sabah.

0: setia Anda.
1: Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun RTM.
2: RTM sentiasa di hati.
3: Selamat hari lahir RTM. RTM onsoy.
4: Selamat hari RTM onsoy.
5: Selepas ini, Dania, Joy, Afiq Sazwan dan Haziq Rosmi.
6: Konsert 80, 70 dijayakan bersama Rakan Strategi, Sabang Hilam Enterprise, Sendirian Berhad, Kukup Lampaga, Kepusat Maju, Analytic Supplies and Services, Sendirian Berhad, Sedafia, Sendirian Berhad, The Borneo Airways, Bayu Senja Lodge, Fikri Gampul, The Majulan Hotel, Condis Point, Ibis Styles, Kota Kinabalu, Covet, Empire, My Native Sabah, Sabahan Local Traditional Cuisine, Kintek Chiong Consolidated Berhad, DBKK Holdings, Sendirian Berhad, Sedco, Hajar Saidah, Muhammad Dun, CEO, Oriol Hydro Padas, Sendirian Berhad, Johnson Food, Sendirian Berhad, Dari Adul, Tomfa, Kopi Tenong.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Sikino Aliza. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun RTM yang ke-80. Terus menjadi stesen pilihan seluruh rakyat Malaysia. Terus memberikan informasi terbaik. Terus mendidik semua penonton di seluruh Malaysia. Terima kasih RTM dan selamat ulang tahun yang ke-80.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan tata carian My Sabah FM.
8: Promosikan main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya.

0: Kembali menyaksikan konser 80-70. Wow. Sebenarnya tadi kita telah sama-sama melihat satu tayangan Misi 80 merupakan 8 penyampai daripada 5 stesen radio Sabah FM, Sabah VFM, Tawaf FM, Sandakan FM dan Keningau FM yang telah berjaya menawan Gunung Kinabalu dan berjaya meletakkan logo sambutan Hari RTM ke-80 di kilometer 8 laluan pendakian. Wow.
1: Ya, Dana juga Azmi sebenarnya lebih membanggakan. RTM juga baru saja memenangi Anugerah Media Terbaik ini sempena sambutan Hari Pekerja 2026. Jadi ini sebenarnya membuktikan RTM ini bukan sekadar penyiar semata-mata Azmi, tapi juga menjadi platform yang menyatukan rakyat dan juga mencetuskan inspirasi.
0: Baik, artis seterusnya ini agak-agak siapa?

0: Oke. Dia tinggi.
1: Ada hint lah.
0: Ada hint.
1: Oke, tapi ada lagi clue-nya di sini.
0: Clue dia, apa lagi?
1: Naib juara bintang RTM 2024.
0: Wow.
1: Yang membawa semangat generasi baru dalam industri seni musik tanah air.
0: Ya, mana pembina-pembina Dania? Sebelah sana? Yang di tengah-tengah? Yang di atas?
1: Cimala
0: Dania! Dania.

0: Anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70.
1: Wow. Hewok meriah sekali semua sini.
0: Iya.
2: Betul.
0: Wanje,
1: ya.
0: Ikhle,
2: ya.
0: Syaf hampir seminggu berada di Kota Kinabalu.
1: Aha.
0: Dan rasanya rindu mau ke udara di radio.
1: Ai, rindu.
0: Rasanya
1: rindu,
0: bolehkah ya? Syaf bagi satu pantun pada malam ini?
1: Bolehkah penonton? Bolehkah?
0: ITCC, bolehkah kita bagi pantun satu?
1: Ya, okey, pantun silakan Syaf.
0: Kilau retro bersinar gemilang. Irama lama mengusik rasa.
1: Asik.
0: Kepimpinan asik. Berganti datang. Visi dan aspirasi terus membara.
2: Wow, seiring dengan kilauan retro yang kita raikan pada malam ini, terus terpancar semangat dan kesinambungan kepimpinan dalam dunia penyiaran. Daripada generasi terdahulu hingga ke hari ini, misi penyiaran negara terus diperkasa dengan penuh dedikasi, karisma dan keyakinan, Wan Jek.
1: Betul tu Ikhle. Tapi sebelum kita cakap lebih lanjut, saya sebenarnya tak puas hati bah sebenarnya dengan bunyi apa ni, suara daripada penonton, penonton kita. Saya mau mula dari sebelah kanan saya. Mana suaranya?
2: Wah.
0: Saya... Kita cuba yang di tengah pula.
1: Oh, okey, boleh, boleh, silakan.
0: ITCC, mana suaranya?
2: Oh, kalau di tengah kurang sikit, kita pergi pula sebelah sana hujung.
1: Suaranya
2: ITCC
1: mana?
2: Kenapa? Mana suaranya?
0: Wow.
1: Bersuai semua kan?
0: Meriah semua. Baiklah, kalau semua sudah on fire, apa kata kita ke persembahan yang seterusnya? Yang mana artis ini? Ini Syaf bawa geng dari Sandakan.
1: Orang Sandakan.
0: Adakah orang Sandakan pada malam ni? Mantap.
1: Ada Syaf, ada
2: wow,
1: Syaf.
2: Wow, Syaf. Artis ini sebenarnya berasal dari Sandakan, macam Syaf cakap tadi itulah.
1: Oh, betul.
2: Dan salah satu lagu yang bakal dipersembahkan malam ini merupakan lagu melo terbaru beliau.
0: Wow.
2: Jadi kita mau ajak semua penonton yang berada dalam Grand Ballroom ITCC untuk buka telefon masing-masing, buka lampu telefon masing-masing. Kita sama-sama feel lagu yang akan bakal dipersembahkan sebentar.
1: Iya, Ikhle. Dan juga sebagai maklumat tambahan, info tambahan untuk anda, beliau ini adalah merupakan finalis Bintang RTM 2024 dan antara bakat baharu yang semakin menyelah dalam industri muzik tempatan. Jadi, kita berikan tepukan untuk persembahan daripada Joy.
3: Assalamualaikum semuanya. Dinyalakan flashlightnya boleh?

0: Selamat hari RTM yang ke-80. RTM tetap unggul.
1: Selamat hari RTM ke-80. RTM terbaik.
2: Hello RTM, saya Kain Saksofonis ingin mengucapkan selamat hari RTM ke-80. Terus bersiaran, terus menyatukan Malaysia.
3: Selamat hari RTM ke-80. RTM teman setia anda.
4: Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80 tahun. Semoga RTM tetap fisikal relevan sebagai penyampai dan juga penyalur maklumat yang sahih.
5: Konsert 80-70! Wow, semua masih bertenaga.
6: Ya, dan seiring perkembangan teknologi semasa juga, RTM terus melangkah ke hadapan melalui platform digital yang mudah diakses.
5: Daripada 34 stesen radio sehinggalah 6 saluran TV, kini boleh dilihat dan ditonton dan didengari melalui hanya di hujung jari.
6: Iya, dan kali ini sebenarnya kita ingin tampilkan menerusi segmen retro.
5: Wow, agak-agak siapa segmen retro ini? Rindunya rindu. Siapa punya lagu itu?
6: Dia punya clue, dia juga pengacara, dia juga penyanyi
5: dan juga pelakon.
6: Yang menghiasi program-program RTM.
5: Untuk itu, terimalah Afiq Syazwan.

Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah, saya rasa seronok menyanyi di Sabah hari ini. Nak lagi? Saya rasa lagu ini adalah lagu yang boleh kita mengimbau. Terimalah, Layu di Hujung Mekah.

0: Baik, jadi tadi seperti yang dijanjikan, kita ada pasangan duo yang saya akan berduet, yaitu Joy. Jadi lagu ini saya ingin mengambil kesempatan untuk selamat ulang tahun buat RTM yang ke-80 tahun. Dan lagu ini adalah untuk mengenangkan penggerak RTM selama ini yang masih bersama dengan RTM maupun yang tidak bersama RTM lagi, untuk mengenang jasa mereka yang sentiasa mencokil bakat-bakat kami semua, yang saya juga berasal daripada bintang kecil. Jadi terimalah Joy bersama dengan saya dengan lagunya Bintang.
1: Ya, gini sama-sama boleh.

0: Terima kasih.
1: Iya, itu dari persembahan lagu Bintang ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Afiq Syazwan dan juga Joy. Dan sebenarnya itu dah merupakan lagu asal daripada kumpulan Budak Kacamata.
2: Betul.
1: Yang pastinya mengimbau memori antara lagu-lagu yang membuat menghiburkan kita.
3: Betul.
1: Ya, ya, dalam proses kita menjadi dewasa kan.
2: Asih.
1: Dan RTM adalah antara stesen radio yang menyiarkan lagu-lagu retro ini sesuai untuk segmen retro pada malam konsert 1870 ini. Sekali lagi berikan tepukan untuk Afiq Syazwan dan juga Joy.
2: Mantap.
3: Woo. Baik Wan dan juga Syaf.
2: Ya. Ya.
3: Ramai sebenarnya yang sudah tahu kan. Kalau di RTM Sabah ini, kita ada 5 stesen radio.
1: Ya.
3: Iaitu Sabah FM,
1: aha,
3: Sabah VFM, Sandakan FM,
2: ya,
3: Tawau FM,
1: betul,
3: dan Keningau FM.
1: Aha.
3: Jadi Chef, kalau di luar frekuensi, macam mana mau dengar Sabah FM dan semua stesen radio yang Iklay sebut tadi itu?
2: Kalau mau dengarkan kami, boleh saja dengarkan secara percuma menerusi RTM Klik. Juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan semestinya menerusi saluran My Preview 707.
1: Ya, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ya. Baiklah, sebenarnya untuk pengetahuan para penonton dan juga mereka yang berada di ITCC Mall Penambang ini, kita ada 2 lagi artis yang belum membuat persembahan. Tapi saya mau tanya dulu penonton-penonton kita ni, mau lagi persembahan? Tidak cukup kuat.
3: Tidak cukup.
1: Mau lagi persembahan? Iya, banyak.
2: Semua masih semangat, ha?
1: Masih semangat. Lagi.
2: Jadi kalau semua masih semangat, jom kita teruskan dengan artis yang seterusnya. Di mana beliau sangat-sangat memiliki suara yang lemak merdu.
1: Ya, memang
2: macam,
1: sangat sedap.
2: Macam Syaf.
1: Punya
2: kawan.
1: Punya kawan.
2: Nah, kalau Syaf nyanyi dah boleh. Okey. Dan juga beliau sangat-sangat serasi dengan lagu-lagu irama Malaysia.
1: Betul.
2: Dan juga lagu-lagu klasik.
1: Ya.
2: Aha.
1: Jadi sama-sama kita tampilkan persembahan daripada Haziq Rosbie.

Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ke? Ada nama Nolela ke malam ni? Ada kan? Alhamdulillah. Jadi pada malam ini terima kasih kepada RTM. Terima sekali kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput saya. Dan untuk lagu seterusnya, lagu ini masih lagi lagu yang menceritakan tentang seorang wanita. Dan lagu ini viral pada saya rasa 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. Ada yang bernama Zuraidah ke? Semua ada malam ni. Ada betul? Itu Zuraidi. Jadi terimalah sama-sama dengan saya kita meriahkan lagi konsert pada malam ni. Sama-sama dengan saya. Terimalah Zuraidah.

kasih, itu dia Zuraida. Okey, saya nak tanya kalau Haziq Rosbi orang ingat dengan lagu apa? Lemak siapa? Lemak siapa? Masing-masing cek lemak sendiri nampaknya. Okey, baiklah. Dan lagu ini saya rasa yang memperkenalkan saya kembali dalam industri seni setelah 18 tahun berkecimpung. Hampir 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni. Dan akhirnya pada 2023, saya cover semula lagu ini. Dan penyanyi asalnya adalah maestro syair negara, itu Rosalind Madun. Tahniah untuk beliau kerana menghasilkan lagu yang sangat indah. Dan saya cuma cover sahaja. Ada yang cakap ini adalah lagu saya. Bukan, ini bukan lagu saya. Saya cover sahaja dan alhamdulillah menerima satu penerimaan yang sangat dahsyat daripada kecil sampai ke besar. Dan lagu ini satu juga khas untuk semua orang Sabah pada malam ini. Terimalah khas untuk semua, Lemak Manis. Terimalah. Semua sekali tepuk tangan.

0: sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
2: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
3: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
4: Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-80. Terima kasih atas segala jasa dan sumbangan selama ini. Semoga terus gemilang pada masa hadapan.
5: Selamat ulang tahun ke-80 diiringi doa dan harapan. Terima kasih atas jasa dan bakti sepanjang 8 dekad. Semoga terus cemerlang di masa hadapan.
6: Selepas ini, Ramlah Ram.

0: konser 80-70 kini kembali.
1: Konser 80-70. Wow, wow, wow, wow, wow. Masih semangat? Sebelah sana masih semangat? Sebelah situ masih semangat? Yang tengah-tengah? Kurang tenaga. Oke, Dik.
2: Ya, Azmi, sebenarnya persembahan yang sangat-sangat memukau hati pada malam ini. Berikan tepukan kepada untuk semua persembahan artis kita.
1: Baik, RTM turut tampil dengan pelbagai program menarik. Sempena sambutan ulang tahun ke-80, antaranya 80 menu Sabahan oleh Sabah VFM, Island Hopping ke 8 buah pulau oleh Tawau FM.
2: Ya, dan juga pelepasan 80 anak penyu di Pulau Selingan oleh Sandakan FM dan juga 8,000 rakaman ucapan ulang tahun RTM yang mana RTM ke-80 daripada penonton dan pendengar oleh Keningau FM.
1: Tepuklah sikit. Gitu bah. Okey, Dit. Artis yang kita simpan di hujung-hujung ni.
2: Ya, semakin terasa kehangatan konsert pada malam ini.
1: Merupakan seorang legenda tanah air negara.
2: Ya, dan lebih 4 dekad mewartai industri.

kasih. Terima kasih. Sono, nampak lampu-lampu tu ya. Selamat RTM yang ke-80. Terima kasih kepada RTM Sabah dan terima kasih kepada pengarah kita, bos kita, Yusmi. Okey. Terima kasih sangat. Lama saya kenal dengan pengarah dia. Semenjak dia belajar lagi dan sangat banyak yang kerjaya saya bersama-sama dengan pengarah, dengan bos kita. Ini daripada kejayaan dia begitu juga bila saya melihat kejayaan dia dan begitu juga dia. So, tahniah pada bos kita. Okey, lagu seterusnya. Saya sebenarnya hari ini saya ni tak berapa okey. Suara saya tak apa sihat. Tentu dengan serak-serak sikit kan. Okey. Tapi saya cuba juga untuk menghiburkan semua pada malam ni. Semoga semua akan terhibur. Saya akan cuba sebaik yang mungkin daripada saya. Boleh ya? Samping tu boleh bantu saya sama-sama menyanyi dengan saya, boleh? Boleh. Okey. Tahu lagu Diam-Diam Jatuh Cinta tak? Tahu. Okey. Kalau tahu, belah sini tahu tak? Tahu juga. Cuba nyanyi sikit. Boleh? Okey. Ah, belum suruh nyanyi dah nyanyi. Itu bagus tu. Okey. Cuba sekali ya, boleh kuat sangat. Yang kuat sikit daripada orang Sabah, boleh? Okey. Diam-diam. Lagi? Ambo yang pakai baju berkedok tu. Bermain lagi. Siapa nama agaknya kan? Okey. Boleh ya nyanyi dengan saya? Okey. Stand by.

0: tak bagi. Terima kasih. Ambu, ambu. Ambu yang baju polkadot. Pakailah saya tak boleh bawa naik atas. Kalau tidak saya bawa yang baju polkadot tu naik atas. Tak boleh. Saya tak ada nak tu naik atas. Tak boleh kan? Tunggara tak boleh. Tak boleh naik atas. Ah? Dia kata boleh. Ini tak tak boleh pula. Kang saya kena marah pula. Tak boleh. Kalau tak boleh dekat situ je lah. Sebentar. Okey, saya nak minum sikit boleh? Boleh ya? Bagi saya minum sikit ya? Okey.
1: Apa?
0: Saya dengar tadi nak ikut. Siapa nak ikut saya? Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih sangat. Sayang sangat orang sopan. Okey. Okey, lagu seterusnya daripada saya ni, saya rasa hati tak tahulah yang dekat rumah ni saya rasa masih banyak muda-muda lagi. Tak ada sebaik dengan bos kita pun ada, tak tahulah saya yang mengikuti lagu ni tentunya banyak kenangan ya. Pada dengan yang muda-muda ni mungkin tahu lagu ni, kalau tahu bersama-sama saya, jom nyanyi dengan saya boleh? Boleh ya, sama-sama saya biasa jadi kenangan yang paling manis datang ke KK ni. Di Sabah ni. Okey, semua nak dengar lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.

0: Baik, untuk itu kita jemput untuk semua artis kita untuk naik bersama-sama dengan kita. Semua sudah puas? Mau lagi? Betul-betul mau? Selamat jalan Romeo. Romeo sudah jalan.
1: Tapi apapun kita jemput semua. Kalau anda lihat di belakang kami, barisan-barisan artis terkenal dan juga MC lapangan untuk sama-sama sebenarnya kita ingin menyanyikan lagu persembahan.
0: Ya, malam yang menyatukan kenangan, nostalgia dan penghargaan. Perjalanan gemilang RTM 80 tahun Sabah dan 70 tahun RTM Sabah. Jadi, untuk meneruskan hiburan kita malam ini, mau lagi kan? Oke, kita akan sama-sama menyanyi. Saya mau semua berdiri. Saya mau semua berdiri. Sebelah sana berdiri, tengah-tengah berdiri, dan di sebelah kiri pun berdiri. Wah. Kita akan nyanyi sama-sama, oke? Okay? Are you ready? Ready! Oke, okay, kita akan nyanyi 3 buah lagu medley. Sayang Kinabalu,
1: Senyuman Sabahan.

0: Kopi senangan tabi Malaysia madani. Mimpi kada LP Rapi Alpinus. Id kabar nak yang anda tutung bayna. Kadau konom kesiam tulan kelimo 2000 duna pada menom. Am kapagulu itu tulu dat kabar. Nak boros di luguan mentirid kapobian kausinan lebih telun pada misa riang ringgit montok posikap keburunan id Pulau Banggi. Pagiratan Sabah ekonomi pogun mayad peburu sektor Tagayo. Kabar pempono. Iluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pinapaboros kapobian kausinan pinatomod lebih telun pada miso riong ringgit montok pasikap keburunan id Pulau Banggi kudat. Pengkailo montok menantud bagi gian ngai Pulau Tagayo Malaysia dilo au eduanan keburunan nakoyonon kapobian kausinan diperikoton mayad unit kepiadangan keponjuran ICU opisan Luguan Menteri kapampai talun-alun sunsuyon kelidasan belajaran ketinggaligan am kasus sukupan ngait JT. Projek ngait kampai nopo nga papay mogot talun-alun am sunsuyon di kampung Limbuak Laut kapitangan damaran am bayangan laut. So iko papay mogot datupis pulis Pulau Banggi am kasus sukupan ngait kelidasan di klinik kelidasan Karakit. Kampai negi projek kapai magantan asrama sikulid Pulau Banggi om Pulau Balambangan keponjuran projek kapohompit ketinggaligan om ketinggaligan koyonon dot kementerian ketinggaligan om kapai magantan jeti ginemuan karakit kumad terminal ferry. Nakabros dayti untuk kinantakan pirubaan Luguan Menteri miampai magigion ngai id Banggi kudat. Noko sunud lagi di Luguan Menteri, pengupan perintah seginumud ISO titik dun hapodam limo riang ringgit. Ponjuran niladat agensi isribat tupis Menteri idkopisan Luguan Menteri hal ngaid agama. Dana dilo kapanahak kagunaon kumad magigian ngai mayad keponjuran ababayan belajaran penokodung institusi teknologi hijau kalidasan om keburunan tulun. Montok pagirat piramutan ketinggaligan om kasusukupan ngaid tikid tadaw idkoyonan tisan rahat. Nasagaan da perintah kapobian kausinan da soryong ringgit montok papimogot da jeti kampung Dogoton montok kagunaan da magigian ngay ang agensi kapagiratan kuasa. Nakagirat di Datu Anwar dat kineng kakoton geografi Pulau Dilo dit osodu okon ko paunayan dat katahuri o magigian ngay idkoyonan Dilo. Perintah madani managuang tonggungan Tagayo mobid kunasipon om tensanan magigian o mintong dat koyonan Dilo. Idhal suai Luguan Menteri minakyanu may pengkason kagampoton dot SMK Banggi may sikul idpulaw dit asodu dilo silid po mitanan kagampoton tasonong da belajaran idlabus kakadayan om longkod keburunan tulun kikohasilon. Idatu Anwar minaboros da belajaran tasonong okon kakano nod posimban kaposiyon da susumikul mantad paganakan masikin ngapapano nagdialod muhup da paganakan na magigian ngay dahilo. Nakabros da ito untuk kinantakan pirubaan di Luguan Menteri mempain magigian ngay id Pulau Banggi. Di Luguan Menteri minakyanu di pengetua SMK Banggi tupis belajaran watas PPD patunod belajaran Sabah om PIBG Sikul papasadya derputan karet lang pemuruhang montok papengkas kukampoton da Sikul di lo id suang timput terhuay. Pasadya perintah mengilod kagunaan pemuruhang id SMK Banggi. Pengkurupoh kiguno bagian sikul pagirat hontolon montok menantud kengkas kegempotan da susumikul ngai nung piradon di taun pagulu dilo. Tumilombus perintah pogun pagirat ekonomi pogun mayad peburu sektor Tagayo irada pemutanaman ketempuluyan om ekonomi digital. Ibuan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros suai kemenoguang kumad keburunan ekonomi minggisam negi perintah peburu tulun kikoh silon mayad kepengkasan belajaran telaan karaja om konuan karaja deginaras karajad koyonon. Nakabros daw untuk pinamarmayan tadok kamatan bagian watas tuaran di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Pasan daw pinalombus di menguhup Menteri kumad ben Menteri Datuk Johniston Bangkuay. Beros kadidatu Haji Ji pemeramaian kamatan miongid inggisaman perintah pogun peburud kesimaan tinungkusan kebasanan om kemilaan demagigian ngaid pogun diti. Perintah pogun kasasarid sumakodung pemeramaian kebasanan dit osilid intodonon pagirat pisampuruan demagigian ngaid dit magisusuai tinaru.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kano sabad longkod kaburunan telan saba STDC itsuang timpud teruhay. Longkod ponimpun ditman turidongo dot kota Kinabalu dilo kanud palabus ginaras kitelaan karaja dit kotumboyo kagunoon pemorunan. Om naboros di kumudo mentiri kontodonon tulun datu Hairul Firdaus Akbar Khan. Bida pagira to sabah masod koto guang paginumbalan au kosudong karaja lobi-lobi iko pohompit do karajad kitelaan. Ginumo au kosokoyut telaan karaja dilo nokoruput nokorikot dat apat na podom turu titik turu pihatus dit nokolobi ginumo nasional it apat na podom tolu titik walu pihatus. Kongoyok dilo nokopangintono dat agumuk graduan dit kumaraja idlabus kaganaan detailaan dit kapanahak waya kumad kapulobusan nokoyonon. Nokoburus dati serad nepongoh pinapohimagon karnival meningolig karaja My Future Jobs pagun Sabah 2026 id SICC Kota Kinabalu. Montok menumbuyad kagunaan tulun mamutano memiara binuruk buruk ngay ipagunditi deman pagirato kapalabusan bibit totonomon mayad longkod pemutanaman id lagud seberang tenem. Imuntiri pemutanaman pengisadaan ng pemurunan ta kanon Mafi Datu Jamawi Jafar Minaboros longkod dilo palabus dat magisusway bibit totonomon dot kementerian. Kampay noh luong suan iso, suan duo, suan tolu o metro. Tulun memutanom diterohian memutanom do luong montok pakanan do binuruk buruk milod rumamut do kementerian montok makianud penghupan do bibit dilo. Taguangan do mafi kepelaan kagunaon do tikid koyonon pagulud perikot kepelaan kumad bagian kohompit may kapanaw karalanon pemutanaman miampet lebid aulud. Pangulunan karajat bagian siriba kigunad pagiraton muntok menantud kapanaw keburunan mihampaid lebih senang. Imentiri keburunan labus kakadayan Datuk Rubin Balang Minakianu maid penerikohon puruan kuasa keburunan om ketinggaligan kampung JKKK asarud papahara mitingan mihampaid magigian ngai muntok menantud keburunan dot kampung.
1: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Nerubuan neo serad nepongo pina petahak surat kapak kerajaan kinumad siam no pada mapat penerikohan JKKK montok dun tamparuli. Pinamilian dilo nakaramit kinapagiratan dot the Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemilihan puruan kuasa kampung Bubas Tagumo dit minagiandad. Damot dilo adun tamparuli datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Minaboros kinapagiratan dilo pakitod magigion ngayid labus kakadayan milod papapanod pemilihan community miampaid aulud otulid om kiharo integrity. Tikid kampung lobi-lobi idkoyonan it ogumu magigion kigunod monuridong.bomba community. Lang dilo kiguno montok pasikap lang kempunon sekiroh nung antakan kasaraban om kapagantob korugion harata om atagakan dat niawa. Nakoboros daiti untuk rinubad magigian ngay dit nasaraban id blok onom kampung titingan tawaw. Id ginatambuluyan dila datu nizam pinapatahak pinanghupan tusin ng babarangay kagunoon mantad iyesan Petronas kinumad paganakan ngawi dinahumpitan. Rinayaw daw kaprokisan ditinimungan bomba om bomba community dit nakanud minagantob datapuy mantad rumalad kumad koyonon kawalayan ngawid suway. Kinantakan kinasaraban untuk tadaw kalimo nakosorob datoluh kawalayan dit nakopangintono dat limonho pada miso magigion mantad siam paganakan dit natagakan dat tiyonon. Id maupusan suguto kukagwit itulu dat habar. Nakaboros di Luguan Mentiri, kapobian kausinan lebih telun hapada miso riong ringgit montok pasikap keburunan id Pulau Banggi. Pagirato na sabah ekonomi pogun mayad paburu sektor tagayo. Kakano habar pogun, nuludi jenio ramahin mantad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Tapi kalau kamu senang dan tertuang kemana ganti senan hamba kau dapat tertuang pada nanti kalau senan dan analis kau nak tahu nak korongo dan sinding sinding awi di tengah artis-artis nak kau yenon it nak kampai dan konsert walun hapod turun hapod kepihon dat dat pemeramaian tapi pemeramitan tahun kawalun hapod dot RTM Sabah. Bayan nanti nak kau gulik tak kau nadi hiti konti ham tatuang bayan nak miampai kau dah LP Rapi Alpinus. Pasti kau kau ada kayu ada kau lihat papa hilang. Sedung patu dat awak nak lay dat timpu diti. Ngah. Harap pun dah kisam dah jam kau pada misa jam kau pada dua tatuang kaya. Lain-lain pa kanu tak apa dat magi rumah-rumah magi ambalet magi langilang dat pemesarahan om kanu kau tu manu dah keselimpahan detik mayak dat TikTok om mayak nagi dat hitihid nugiati hitihid FB sesuai kami ada RTM klik om mayak dat frekuensi hitisan watas ketenobon siam na podom 2.2 tur FM. Basuhon ko yakin tinu tu makin ngo ta ko pada sinding sinding data apa gulu sinding ko pagulu twist pinin tutunan di Esther Swiss.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramayan tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenong profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Baham tilo musan tango dot molihis miampai sinding aku kuroh konoh kopusan isap poguhatan. Penempatan di Ronaldo pagi omi Fresi F. Landong.

Saya Zebe Gimbo, nenen silian Dedi Justino Saikun di TikTok Posiko nakopio tu minai ambalut. Kita aku nagi isai pati puyang pahang. Matius kasun ni Lucia i Awin Tius Antulang Kukbing Rosigar kau bisa nanti tuang Posiko tu minai ambalut. Hiti nagi id FB. Tambalo toko i Maria Juhan ka bisa nanto tuang tedoko no mi pebebasan nomor katogu mo umadia ka ponsi ko Maria Juhan bahom man ko kasari tumboyo dot Palombos pason pason man ta di Maria Juhan ka bisa nanto tuang ko madia di JLP ko matensanan tambalot mo kikinaw sa Bobby FM kingaran egi sam z sonong kopio ka daw. Bah, tilambusan tako kana, tilambusan tako dot mamalihis mempe dua sinding kamatan, kamatan kebasanan tulun tako di airin gusup, pom caca kamatan di Seril Jos.

At kaulig kampong uruan na langad kumamulahing manong kulangad kan ka kauli amoy na umbaya am hello dambokon ko dapon para makapiyatira dia kita pinay bahong pasan puti lambos ay pinata damayad WhatsApp it asiwatan ko manta di Adrian John Seeking. Hello DJ kapasanan tatu makiunidad sinding pamulihis no pura ginamo sinding rehitan dat oh dayang sarina mantad henjasli ingkakana kadi John Seeking mantad kampung kinabaan tambunan andada na po John Seeking megal harad pengulud pasan di Florida kinajil kalansanan dat ndak pentanud bo i Florida kinajil kasalimbahan di tipon si kau mi Juliannya pa kapisanangan dat no kanti oh i pokosuab ti di Juliannya pa di pinata dok aku kanto ti ngau mengurah posiko Julian Niapa tu minai kasari pernah kirim mah mayak detet piruruman dat WhatsApp i Julian wantan kampung Lintuhun Tambunan baham tilam pesan tengok makin ngau sinding karena dua sinding karohian dat tengok makin ngau pasar malam keningau am tanak wago melangkap

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalon dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia Anda.

Ginus gadi kapisanan tutung saya po tambalo to kalansanan nakakalpen tanod dot kasalimbahan diti ikunia i Lucas Monica Garok ilaiti gantuong kapisanan tutung iboba ikinol shy jai bonita kasi ponsiko ponsiko pasan patilambus igisam padat nugeri it asiwatan ka. Kami senang tanda tatuang kadi Charles Lejinon om nagi kumada DJ om nagi tambalut ku tampinai ku tambalut sabab FM FB om yang senang maki kinong ngawit sabab FM keselimbahan perus dusun dusun dapun diti senang kapi kata tapi ibasan berkat mantan minamangun kumada titi yang senang posiko kadi Charles Lejinon om pati lampu shalom DJ LP kadi Florida kinajil kami senang tatuang kumada DJ masun kumada tambalut mantan A gisam Z kami senang tanda konom tapi ibasan kumada titi yang senang om kumada lagi dia DJ ka posiko om iti pasun mantan di gundohing Johnny Upin kami senang tatuang DJ LP atuk ni duan aku bahas sabab FM tama ti DJ tu dong kagulian ko mantad hilas sang kedua kada po amo koliga ka tu iti sabab FM ka tanda sokodong kuma dot sabab FM mamisanan DJ om kompolutan lebih-lebih kompolutan tapi na ito remote mamasan dahi mikaruhang Johnny Upin om i Lirni Erina John tapi ipasan dahi kumado ka intensanan kadao baham anawa ulan mantad meri intiang sinding pati lembus sutunan na kayhum konsuway di si Tim Pandaron.

Om tapi nak kau udah banyak di jam kok. Apa dah misal lima nak apa dah 4 minit atau tuang. Manut kau main dah hiti pada hati pun tak kau bagi rumah-rumah tu tuang banyak apa yang kurang apa. Insan pemenang kau si kau kumada kayu minan hak terhian di tika selimbahan miti lembus. Om nak kanut minang ki rumah mian pada dah. Dah hiti-hit TikTok om lagi FB. Om tak dah kayu hit pen lili nadati hari nak kodap nadati no. Dada mo teman dadat nugiari apupusan konsert dit tino dihit pinasalimbo miti lambus mantadat hila id ITCC kapihan dadat kinapamaramitan kapamaramayan dit kawalo na po daun dat RTM Sabah apo si ko kumada kayo nagi Bam sinding tahuri na pada ko ni ko ngat Kamatan Twist. Kamatan Twist manta di Frankie Pulian. Ambo na po ngayon na kayo desuab nga kalansanan dat asanong-sanong at kong ngayon. No na po buruan na kayo kalansanan na gid ano dat kapotus. Opika. Ako ko dati arayte ko terisi so nga insan po kapunong konsikhan ko kumado kayo. Ang kalansanan dat asanong kadapan tatuang bayna asanong nagi kapasikan na suwab. Tangin tangan serak dan menaw magawit kawit indah payung awi lala nerasam sigokah kay bahino ko pedamot kelansanan at kanon timpu magi ruba-ruba ko agud itimpu tebontol om gisam kapirubaan barakatan toko nodah damin mangon hino ko po mantado LP Herpil Pinos bye-bye.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekitad bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekitad tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegatan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tu minanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwateg timpu miampai peganakan paharok antakan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

lalaing lalaing rakaswangon pakanon rakano namis akay ni vitra uliruli ang angkan rakano namis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang kanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar lalaing-lalaing.

Aku ada hivai pene yung pangazan. Hi, Izol, izan de Evelyn Ibin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuadan.

0: Kopi Fosian tabi Malaysia madani kinongo na di Dioswiti abal kadazan mantad Sabah BFM basaon ko Izo Benjivinu kapaguhu na po nga tuhu do abal pinaintahang di Higuan Montili usin po bion hobi tong promiso lizong linggit pinavakas do Sabah o ekonomi pogun maza kapavakasan kaganan tagazo abal po imponu. Pinaintahang di Huguan Montili datu Sri Anwar Ibrahim usin po bion po impida hobit hongo pramiso lizong linggit montak papabu kotundan id Pulau Banggi kudat ina na po nga moy au otohikudan no tuhun magigizon id Pulau Tagazo Malaysia diti damantad kotundaan pogun usin po bion maza kapulintaan pisampuvan ombogizan kapunainaan kaponjulan ICU kopisan Huguan Montili diti papangkub kotundan talunalun sunsuzon kohidasan balajalan komohigan om komatan jetty project papampay mengumbasi ning kokoton lahan om sunsuzon id kampung Limbuak Laut kapitangan damaran om bayangan laut suvai ko mengumbasi balai polis Pulau Banggi om nogi kagaganapan kohidasan id klinik kohidasan karakit nakaswat nagi o project mengumbasi ning kokoton hamin ti zonon taiko asrama sikul id Pulau Banggi om Pulau Balambangan keponjulan project iko gompit komuhigan om patamangan pogun do komuntilian komuhigan om nagi ning kokoton jetty ginumuan karakit kuma dari terminal ferry nabos isilaiti id lamay misuaw miampai Huguan Montili miampai tuhun mogigizon id Pulau Banggi id kudat. Pinaintahang nogi di Huguan Montili o sakaday tatamba kapulintaan kigunumu iso titik duvohimo lizong linggit. Toy naon ino do agent id sibo upis Montili id kopisan Huguan Montili ahal ngawi ugama. Kausinan no kamay na po nga kapana konalan kumadoy tuhun mogigizon maza kaponjulan na babazan balajalan Pinggisaman Institute Technology Tatamaw Kohidasan om kotundan tuhun. Monto kapapakasan pionitan komuhigan om nogi kumatan sangang adaw id kinaisonon tisan dat no kuna nogi do kapalintaan o usin po bion solizong linggit. Montok mengumbasi ning kokoton id kampung Dogoton montok gunon do tuhun magigizon om agen kapabakasan kuasa pinasoto di Datu Anwar kino sumpako geography pulau i osodu okon ko katabon montok tuhun ngavi id kinaisonon iti do otihambusan do duanan nga kitonggungan Tagazo do o kapulintaan madani minta mong konosipan songovian do tuhun ngavi miampai au menutul do kinizonon dioho. Dari dahal di kegompit pinakianu di Huguan Montili poin kawason o tangazan do SMK Banggi moy sikul id Pulau Dodok na politi nga ada di pomitanan tangazan tapasi balajalan habus kakadazan om nogi hongkod ketundan diho modal insan tanak ngavi id Pulau Banggi sundung patu poin izon id kinaizonon Dodok nga kanu mimang bu nung sokikyo o nuan pagintangan kozo doid balajalan nabos ni Tuan War balajalan di tapasi na po nga kono po ko kanu poposimban pagigizon do sumikul do mantad kasampitan nga kanu izio manakaday kuma doid paganakan om tuhun nga vi kinaizonon nabos ni Siriti id lamay misuaw Huguan Montili miampay tuhun nga vi kinaizonon Pulau Banggi pinakianu nogi di Huguan Montili o Mohengon SMK Banggi upis belajalan Uvang PPD patunod belajalan Sabah om nogi PIBG Sikul papatunda luputan nokomoy idhang tatamba montok pengkawasta ngazando Sikul diti dari suang timpu duvo minggu pengtunda o kapalintaan menaihi kapakianuan tatamba SMK Banggi pengkopo nga patut o tinimungan Sikul papatamba dimpoton di atahang moy tangasan susumikul na po nga koing kavas mantad ko di taon paguhi dino. Tihang buson do kapalintaan pogun papabakas ekonomi pogun maza kapabakasan kaganaan Tagazo mega pamuta naman kotong buhuzan pamaunan om ekonomi digital. Nabos di Fozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur supaya kumanak pagintangan kumadaid kosunizon ekonomi kitanggungan nogi o kapalintaan pogun papabakas katundan diho modal insan. Masa kapay kapasan belajalan, kabahan om nogi kopi dagangan, vinakas kalaja, kinoy zonon. Nabos is ready, di untuk kapanandakan kalamazan, kamatan na san uwang tuaran, id hintun Sri Sulaman tuaran. Boboson is sila, pinahambos di panakaray mantili, kumabazon mantili, na to Johnston Bangkuay. Nabos sila to Hajiji, kapanandakan kalamazan, kamatan na po, nga kasudong kozo, miyampay pinggisaman do kapalintaan pogun muntok kapapakasan pinuvangan tungkusan ko basanan om kesenian tuhun ngavi do pogun diti tumay mo sa kadung do kapalintaan pogun o kapanandakan ko basanan iadali impon muntok kapapakasan pisampuvan dahi tuhun ngavi di no season o kontinuan.
1: Kakal ko po, makinungo, abal ipogun.
0: Abal iti sumahimbo, mantad Sabah VFM. Sabah, kivado hongkod katundan kabahan Sabah, STDC, dahit timpu taduk diti. Boss, di kumudufo montili antaranan tuhun, Datu Hairul Firdaus Akbar Khan, hongkod sehenti penimpunan diti, tuidongon id kota Kinabalu, omkano papayimbuhay vinakas taba, ikano memonu kapakyanuan pemaunan. Pinasoto di sido, kakal kota gubangos Sabah, havan do au mipadan o pakalajaan, habino ikogampit do kabahan. Ginumu do au mipadan kabahan na politi nga nakasagu no koikot apat kumpadam tu titik tu piatus no kohobi ginumu kabansaan apat ngopadam tahu titik bahu piatus. Kozupo na politi nga agumu o graduan bakalaja id habus kaganaan di kasudong om nakapanak vaza kumadoid kapahubusan pogun. No bosis na iti di kapongo patimpun oitan carnival lindung Kerjaya My Future Jobs Pagun Sabah Dubungay Budubung Kepada Manam It SICC Kota Kinabalu Montak memanu kepakianwan mabubuvat o memutazam id pagunditi apatut papakason o kapahubusan bibit tanom maza hongkod pananaman bibit kontan id lagut sebrang tenem na bos di montili pamutanaman penginsadaan o pamaunan takanon mafi datu Jamawi Jaafar hongkod diti kanu menak hasil do magisusway kabo bibit kontan sanganu komontilian. Ina po nga kampay na huwong ternakan suwan iso, suwan duvo, suwan tahu o metro. Mabubuvat ikuminam mamutanom huwong montok gunon ta kanon tazam na po nga kano tumubong miyampay kumuntilian montok magano sakaday panakan bibit no kumoy. To inaon na mafi o kapayhan kapakyanuan na patitikid kinesonon paguhu papayho din o kumaday tinimungan di kagampit montok pamalanan pananaman miyampay di hobi o tuhud o hud. Apatut papakason o katayinaan penguhudan idna sa Tanto Sibo moy kanju lo katundan miyampay hobi kivaza mantadino pinakiano di Montili katundan habus kakadasan datu Rubin Balang o panikon tinimungan papakwasa kabuon om komahigan kampung JKKK o pulokis mitimbungak miyampay tuhun magigizon montok mamalan katundan do kampung.
2: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Natubungan ni Dato Rubin di kapas patimpun do kepombitan suat ko pemododizan kuma doid siza mengoperamapat ponikon JKKK montok dun tamparuli id tamparuli. Kalaja ko pemihan na politi nga nakano ko pemaganan The Malaysia Book of Records MBOR sabagi ko pemihan tinimungan papakuasa kampung Togumu Kozo miyampay mininamot. Nabos ya dun tamparuli datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau kapamaganan na po diti nga kapokito tuhun magigizon habos kadazan nga kanu papanjul kalaja kapo mihian buan tuhun nga vi miyampay ohud o matuhid o kiva integrity. Apatut patitikit kampung hobi no id kinaisonon di oindamaan o bobo papaimbuhay do bomba community. Pinasoto di adun at apas datu Nizam Abu Bakar titingan iguno o hang niti mentok po sikap hang timpunon nung sakikyo antakan o katutunan. Ino na po nga kanu umvat mantad kalugian kotos o mukapujulan kiniapon. Dabos si Siriti di ontok minonong kiw mo do tuhun magigizon no pitan katutunan idblok onom kampung titingan Tawaw. Dahil ketembusan niti, pinombitan noge di Datu Nizam o Sakaday Usin Mitunoy o mkakamot kapakenwan da manta di Yayasan Petronas kuma dahil paganakan di Noampitan. Nazo nagidisido o kapulokisan da tinimungan bomba o bomba community inakano mintamong da tapoy manta lumalad kuma dahil ginezonon pumuminan di oindamaan o bobo diti. Kinantakan katudan tok tanaw ko himo diti no ka pamunso tohu hamin miyang pahimo ng permiso tuhun do mantad si zampaganakan natagakan do hamin tizonon. It bang pusan kinango zubagwe tituho da abal pinaintahang di higuan montili usin po bion hobi tohong permiso lizong linggit papabu katundan Pulau Banggi. Pinabakas do Sabaw Ekonomi Pogun, maza kapabakasan kaganaan Tagazo. Ika kaniti abal nuhu di Genio Ramahin, mantad section Berita Hewal Semasa, pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Madani, Kopi Posyan.

Tuminin pun diko isok buhan kawahu dubongai dubong prem apat. Saga dikadai pengendepuan ika kadasan tegazo kota kinapalu, awalnya dipotong dak bag plastik kuma momomo guno. Nantadi no, kempen oitan bawa bag plastik.